0: Piala Dunia, kita tahu saat itu 1986 di Meksiko dan 2022 di Qatar, timnas Kanada gagal mendapatkan kemenangan dan ini menjadi kemenangan pertama sejarah bagi mereka yang bisa dilanjutkan dengan sejarah pertama kalinya lolos ke babak selanjutnya. Sementara bagi Qatar, hasil ini tentu sangat buruk, menjadi PR besar bagi pelatih Julian Lopetegi menyongsong pertandingan terakhir melawan Bosnia. Sebenarnya peluang masih ada karena masih mengoleksi satu poin bersama Bosnia dengan berharap bisa lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Namun banyak pekerjaan yang harus diberesi, terutama dua kartu merah yang sudah didapatkan di pertandingan ini membuat pelatih harus mencari sosok pengganti yang tepat sekaligus meredam permainan-permainan kasar yang tadi banyak ditunjukkan oleh timnas Qatar.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Papa atas waktunya dan kita kembali ke pertandingan selanjutnya. Terima kasih, saya Dodi Saputra dan rekan saya Rosyan Awar undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

utamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian, secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Pas sampai sekarang masih bisa kita jalankan. Nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ke informasi lainnya, kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rantetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tar SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Wafir, semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi, dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang, dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Ibu sementara itu kepala kementerian kepala kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Mamat Khalil. Wesbal Umar dari Bangkalan, Pro 3 Trismegara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Siombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau. Yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering proses ini. Kemudian menjaga embung-embung, waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang kinjah pendek umurnya tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4-13, Impari 36 dan seterusnya. Itu Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah, kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Hitungan estimasi dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya.

0: dan gak salah baca ya. Kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya, okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
1: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketanam pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol the rest masing-masing dibekukan oleh Sikelarin, dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin, menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqan Nolasono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli kepada people, mereka tidak peduli kepada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Selamat pagi pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar opini publik dan klarifikasi, bersama saya kita akan membahas investasi pariwisata dan aircraft harapan dan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif atau aircraft ya. Keindahan alam, kekayaan budaya, serta keberadaan destinasi unggulan seperti kawasan ekonomi khusus Mandalika, Gunung Rinjani, dan Gili Trawangan menjadikan NTB sebagai daerah yang menarik bagi investor maupun wisatawan. Dan pendengar, investasi di sektor pariwisata masih memberikan dampak langsung ya terhadap peningkatan infrastruktur, pembangunan akomodasi, transportasi, serta layanan pendukung lainnya. Masuknya investasi mampu menciptakan lapangan kerja baru dan tentu saja meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat daya saing daerah. Selain itu, pendengar, investasi yang berkelanjutan dapat mendorong pemerataan pembangunan hingga ke kawasan desa wisata dan daerah terpencil.

0: Ya, pendengar kita masih di investasi pariwisata dan ekraf, harapan dan pertumbuhan ekonomi NTB. Di sisi lain, pendengar, ekonomi kreatif menjadi mitra strategis bagi sektor pariwisata. Produk kerajinan tangan, tenun khas Sasak, kuliner lokal, serta pertunjukan, fotografi, desain, dan masih banyak lagi ya berbagai usaha kreatif lainnya yang memberikan nilai tambah bagi pengalaman wisatawan. Dengan berkembangnya ekraf, masyarakat lokal tidak hanya menjadi pelaku pendukung pariwisata, tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Harapan besar tertuju pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, investor, dan tentu saja masyarakat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kemudahan perizinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, promosi destinasi, serta pengembangan inovasi digital menjadi faktor penting untuk menarik lebih banyak investasi ke Nusa Tenggara Barat.
1: Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: 101.
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas pagi Anda. Kita akan awali program pagi hari ini dengan kami hadirkan informasi di wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa di program Halo Bima. Anda mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan untuk informasi terupdate dan terpercaya Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: rri.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: www.ppi.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram. Kanal Inspirasi.
4: Hidup adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab, "Sabar ya nak, jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang. Dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram Kanal Inspirasi
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1
2: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima. Informasi di Halo Bima, kita awali informasinya terkait polisi sebar kepedulian lansia terima bantuan sembako jelang Hari Bayangkara. Semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama terus ditunjukkan Polsek Woha, Polres Bima, Kabupaten Polda NTB dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kapolres Bima Kabupaten AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar SIKMH melalui Kasih Humas AKP Adip Widayaka mengatakan, bakti sosial jajaran Polsek Woha bersama Bayangkari Ranting Woha menyalurkan bantuan sembako kepada warga lanjut usia dan masyarakat kurang mampu di wilayah Kecamatan Woha, Kabupaten Bima pada Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan yang dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah dipimpin langsung oleh Kapolsek Woha AKP Muhtar didampingi Ketua Bayangkari Ranting Woha beserta pengurus dan personel Polsek Woha. Sebanyak 15 paket sembako disalurkan kepada warga yang membutuhkan di wilayah hukum Polsek Woha. Maksudnya Polsek Woha, setiap paket bantuan berisi beras 5 kg, gula 1 kg, susu kaleng, teh, deterjen, dan minyak goreng 2 liter. Saudara peringat demikian untuk informasinya dan kita akan beralih ke informasi lain. Terkait Pemkab Bima siapkan upacara akbar hari jadi ke-386. Pemerintah Kabupaten Bima tengah mempersiapkan pelaksanaan upacara peringatan hari jadi ke-386 Bima yang akan digelar pada Minggu 5 Juli 2026 di lapangan upacara kantor Bupati Bima. Upacara tersebut menjadikan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Bima yang telah berlangsung sejak pertengahan Juni 2026. Panitia akan menggelar gladi bersih pada Sabtu 14 Juli 2026 untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Suryadin, mengatakan persiapan akan dilakukan secara intensif oleh seluruh panitia yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi terkait. Demikian untuk informasi dari Kabupaten Bima dan kita akan beralih ke informasi berikutnya dari Kabupaten Dompu.

0: 101. Informasi dari Kabupaten Dompu, program Bedah Rumah Dompu 2026 dimulai 17 desa jadi prioritas. Pemerintah Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat pada tahun 2026 mengusulkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 1.600 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dari total usulan tersebut sebanyak 1.558 unit yang telah masuk dalam aplikasi Sibaru mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Namun pada tahap awal tahun ini baru sebanyak 226 unit yang akan mulai dikerjakan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Dompu Rahmat Hidayat mengatakan belum seluruh usulan dieksekusi pada tahun ini karena adanya penyesuaian kondisi fiskal nasional. Pendengar, Balai Perumahan Rakyat telah membagi kuota rumah tangga miskin yang akan menerima program perbaikan rumah berdasarkan data yang telah diinput melalui aplikasi Sibaru. Program ini tersebar di 17 desa dan kelurahan yang berada di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Kilo, Kempo, Manggelewa, Pajo, Woja, dan Dompu. Dan untuk wilayah yang masuk dalam program tersebut meliputi Desa Mbuju, Dorokobo, Kempo, Songaja, Tanju, Tekasire, Jambu, Lepadi, Tembalae, Madaprama, Serakapi, Simpasai, Bada, Kandai Satu, Kari Jawa, Katua, dan Manggaisi. Berikan untuk informasinya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang sekali sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional, Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, informasi dari Sumbawa terkait PAD Wisata Bahari Sumbawa hanya dari satu destinasi. Pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa dari sektor wisata kemaritiman dinilai belum maksimal. Hingga saat ini kontribusi PAD dan destinasi wisata bahari yang dikelola pemerintah daerah hanya berasal dari satu objek wisata yakni Pantai Saliper AT. Kepala Bidang Destinasi Wisata Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Spopar Kabupaten Sumbawa, Vivi Yulansari Eskom mengungkapkan bahwa keterbatasan kewenangan pengelolaan kawasan laut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minimnya kontribusi PAD di sektor tersebut. Saat ini hanya terdapat satu destinasi wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, yakni Pantai Salipe Ate. Sementara itu, wisata hiu paus di Kecamatan Tarano berada di bawah pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai ketentuan berlaku, pengelolaan wilayah laut dari 0 hingga 12 mil menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kondisi tersebut membuat sebagian besar potensi wisata bahari di Kabupaten Sumbawa tidak berada di bawah kendali langsung pemerintah kabupaten. Selain itu, sejumlah destinasi wisata yang berada di kawasan pesisir juga dikelola oleh kelompok sadar wisata atau Bokdaurwis, masyarakat desa setempat maupun pihak swasta. Vivi menyebutkan PAD yang diperoleh dari Pantai Saliper Ate pun sangat terbatas. Pemasukan tersebut hanya berasal dari penyewaan lapak atau tempat usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang aktivitasnya di kawasan wisata tersebut. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya yang sekaligus menutup kebersamaan Sukmi di program Halo Bima, dan kita akan hadirkan untuk program selanjutnya dengan kami hadirkan program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan dan Anda bisa berpartisipasi di 08223494510.
3: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.
1: Rumah si tukang bangunan. Alkisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Seperti juga ibadah. Ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan. Jadikan hidupmu berarti.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah hadirkan dua lagu, ada dari Bondan Prakoso dengan judul lagu Take It Easy, dan untuk lagu yang kedua dari Aliando dengan judul lagu Kau Terindah. Menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini untuk edisi Jumat 19 Juni 2026. Dan semuanya masih hadirkan untuk lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 10. Dan di program Kahbangi, mari kita saling mengabarkan, akan kami hadirkan untuk update informasi di ruang dengar Anda, dan salah satunya update informasi cuaca. Dan tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di program Kahabangi, kita akan hadirkan untuk update informasi cuaca. Kita sudah terhubung dengan forecaster Ondati Bima. Ada rekan Surya di sana, kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Surya.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Sukmi, selamat pagi juga pendengar Kahabangi.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar semuanya?
2: Ya baik rekan Surya, untuk update informasi cuaca pagi hari ini untuk mendukung aktivitas para pendengar kita, silakan untuk update informasi cuaca selengkapnya, silakan.
3: Oke, baik, kami coba. Suara saya kedengar nggak? Halo.
2: Silakan rekan Surya untuk update informasi cuaca pagi hari ini.
3: Baik, suara saya sudah masuk ya. Oke. Saya langsung begitu dengan informasi perakiran cuaca di pagi hari ini, yaitu cerah hingga berawan. Kemudian untuk siang menjelang sore hari masih dengan kondisi cuaca berawan. Sementara untuk malam menjelang dini hari, untuk kondisi cuacanya yaitu berawan dan beberapa wilayah berpotensi untuk terjadi hujan ringan, yaitu di antaranya wilayah Tambora, wilayah Donggo, dan juga di sekitar wilayah Langgudu. Angin permukaan dominan bertiup dari arah selatan hingga barat untuk kecepatan rata-ratanya 10 hingga 20 km per jam. Untuk kecepatan angin maksimumnya dapat mencapai hingga 30 km per jam. Kemudian untuk suhu udara diprediksi berkisar di antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya berkisar di antara 45 hingga 98%. Informasi selanjutnya dari matahari terbenam di sore hari nanti pada pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah atau di jam 6 sore kurang 5 menit. Dan untuk esok hari matahari akan terbit kembali di pukul 6.17 waktu Indonesia Tengah. Informasi terakhir dari ketinggian gelombang. Di sini terdapat ketinggian ekstrim untuk di wilayah selatan perairan Bima dan juga Dompu, dengan ketinggian gelombang yang dapat mencapai hingga 4 meter. Untuk itu kami himbau untuk rekan kami para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami himbau untuk berhati-hati saat melintasi wilayah selatan perairan Bima dan juga Dompu ini, dan juga berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi yang sudah kami sampaikan tadi yang dapat mencapai hingga 4 meter. Untuk itu kami himbau selalu mengakses, mengupdate informasi kemaritiman dari BMKG. Dan juga untuk rekan kami para pendengar Kabangi, karena mungkin ini sudah sering diinfokan, kita sudah berada dalam periode musim kemarau. Untuk itu rekan-rekan kami harapkan dapat memanfaatkan air dengan lebih bijak lagi, guna mengantisipasi risiko bencana kekeringan yang nanti ke depan bisa saja terjadi karena memang sangat rentan untuk terjadi di wilayah sekitaran Bima dan juga Dompu. Dan juga kami himbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan yang berpotensi untuk menyebarkan api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, karena juga berisiko untuk menyebabkan kebakaran untuk hunian rekan-rekan sekalian. Mungkin itu saja informasi bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Kak Sukmi di studio.
2: Terima kasih rekan Surya untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
3: Baik, Kak Sumi. Oh iya, kami sempat berpotensi jangan lupa selalu mengupdate informasi kami, baik itu di Instagram maupun Facebook, dan juga mengakses aplikasi resmi kami di download secara gratis melalui Play Store maupun App Store di device kesayangan rekan-rekan pendengar kabar sekalian. Kami langsung saja undur diri dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk update informasi cuaca pagi hari ini, dan selamat bertugas kembali tentunya untuk rekan Surya dan rekan-rekan yang ada di BMKG Bima tentunya. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Semoga menunjang aktivitasnya untuk update informasi cuaca, apalagi update informasi cuaca ekstrim. Anda dapat mengunjungi laman BMKG atau download info BMKG. Dan pendengar dimanapun berada, kita akan hadirkan untuk update informasi lainnya di program Kahbangi. Kami mengundang partisipasi para pendengar untuk mengabarkan kepada kami untuk informasi terkini dan terupdate tentunya yang Anda ingin sampaikan secara langsung kepada kami. Anda dapat menghubungi di 0822 3494 5100.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kuota LPG subsidi Dompu dipangkas 1095 MT, Pemkab minta ekstra dropping. Pendengar, alokasi gas LPG 3 kg bersubsidi untuk Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2026 mengalami pengurangan cukup signifikan. Tahun ini kuota LPG subsidi untuk Dompu hanya mencapai 5.495 metrik ton, berkurang sekitar 1.095 MT dibanding alokasi sebelumnya. Tahun 2025 alokasi gas LPG 3 kg subsidi untuk Kabupaten Dompu mencapai 6.590 MT. Jadi pengurangan kuota tersebut dikhawatirkan akan memperparah kelangkaan gas LPG 3 kg yang hampir setiap tahun terjadi, terutama pada musim tanam bawang merah. Jadi di Kabupaten Dompu, kelangkaan LPG subsidi kerap terjadi ketika petani memasuki musim tanam bawang. Pada kondisi tersebut, harga LPG di tingkat pengecer bahkan melonjak hingga Rp50.000 sampai Rp70.000 per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi. Saudara pendengar, kondisi ini diperkirakan semakin berat tahun ini mengingat saat ini sejumlah lahan pertanian di Dompu tengah memasuki masa penanaman bawang merah yang membutuhkan pasokan gas cukup tinggi. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Arman Syah, mengatakan pemerintah Kabupaten Dompu sejak awal bulan telah melakukan langkah antisipasi untuk meredam potensi gejolak di masyarakat. Menurutnya, Pemkab Dompu telah mengajukan permohonan penambahan ekstra dropping LPG 3 kg kepada PT Pertamina Persero wilayah NTB melalui Sales Area Manager di Mataram. Permohonan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 500.10.7.6/101/E/KONESDA/2026 tertanggal 9 Juni 2026. Surat tersebut menyebutkan LPG subsidi merupakan barang penting yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat, sehingga ketersediaannya harus tetap terjaga dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau sesuai head. Kondisi kelangkaan tahun ini dipicu terbatasnya distribusi LPG 3 kg. Berdasarkan data distribusi, penyaluran pada Mei 2026 hanya mencapai 393,24 MT. Angka itu lebih rendah 21,15% dibanding April dan turun 26 hingga 39% dibandingkan Maret. Saudara pendengar, Pemkab Dompu juga meminta dukungan Pertamina untuk melakukan penyaluran fakultatif atau ekstra dropping selama Juni 2026 guna mengantisipasi meluasnya persoalan distribusi. Berikan untuk informasinya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Selamat melaksanakan aktivitas pagi, menikmati sarapan pagi Anda, yang kesekian kalinya mungkin, atau yang pertama kali Kakak Sukmi. Dari tadi minum terus, oke, semangat terus untuk Anda yang belum minum, yuk minum dulu untuk meningkatkan fokus kita untuk pekerjaan kita hari ini. Semoga lancar. Dan kalaupun ada kendala bisa terselesaikan dengan baik tentunya. Kita punya koleksi lagu pendengar dari miliknya Judika dengan Strong Together.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Belajar memahami rasa pahitnya kopi adalah percakapan ayah dengan seorang anak.
2: Nak, tolong buatkan ayah kopi 2 gelas untuk kita berdua. Tapi gulanya jangan kau tuang dulu. Bawa saja kemari beserta wadahnya.
1: Si anak menjawab, baik ayah. Tidak berapa lama anaknya sudah membawa 2 gelas kopi yang masih hangat dan gula di dalam wadahnya beserta sendok kecil.
2: Cobalah kamu rasakan kopimu, nak. Bagaimana rasanya?
1: Rasanya sangat pahit sekali, ayah.
2: Tuangkanlah sesendok gula. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Rasa pahitnya sudah mulai berkurang, ayah.
2: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Rasa pahitnya sudah berkurang banyak, ayah.
2: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Si anak menjawab, rasa manis mulai terasa, tapi rasa pahit juga masih sedikit terasa.

0: Bagaimana rasanya?
1: Rasa kopinya jadi tidak enak, Ayah. Lebih enak saat ada rasa pahit kopi dan manis gulanya sama-sama terasa, Ayah.
0: Ketahuilah, anakku, pelajaran yang dapat kita ambil dari contoh ini adalah jika rasa pahit kopi ibarat kemiskinan hidup kita dan rasa manis gula ibarat kekayaan harta, lalu menurutmu kenikmatan hidup itu sebaiknya seperti apa, nak?
1: Sejenak, sang anak termenung lalu menjawab, "Ya, Ayah, sekarang saya mulai mengerti bahwa kenikmatan hidup dapat kita rasakan jika kita dapat merasakan hidup secukupnya dan tidak melampaui batas."
0: Ayo, anakku, kopi yang sudah kamu beri gula tadi campurkan dengan kopi yang belum kamu beri gula. Aduklah, lalu tuangkan dalam kedua gelas ini, lalu kita nikmati segelas kopi ini.
1: Sang anak lalu mengerjakan perintah ayahnya.
0: Nah, bagaimana rasanya?
1: Rasanya nikmat sekali, Ayah.
0: Nah, begitu pula jika engkau memiliki kelebihan harta, akan terasa nikmat bila engkau mau membaginya dengan orang-orang yang kekurangan.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Gimana kabarnya hingga pukul 9.49 menit? Apakah sudah dan masih semangat untuk kalian semuanya untuk menuntaskan hari? Untuk hari Jumat 19 Juni 2026, Anda juga punya list pekerjaan yang Anda harus selesaikan. Semangat terus untuk kalian semuanya. Yang janji ketemu, yuk ditunaikan janjinya. Dan yang pagi hari ini di rumah saja, tapi dengan banyak sekali PR ya yang akan Anda lakukan di hari ini. Semangat terus untuk Anda. Baik, untuk menghadirkan untuk informasi wilayah Bima dan sekitarnya, Anda di program Kabangi, kami mengundang partisipasi para pendengar di 08-22-34-94-5100 untuk mengabarkan kepada kami informasi terkini dan terupdate yang ingin Anda sampaikan secara langsung kepada kami. Anda bisa menghubungi di jalur JSM kami 08-22-34-94-5100. Sebelum menanggapi informasi yang Anda sampaikan, kami hadirkan dulu untuk informasi wilayah Kabupaten Sumbawa. Informasi mengenai Labuan Badas kekeringan, polisi salurkan air bersih. Satuan Samapta Polres Sumbawa menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air di Kecamatan Labuan Badas pada Kamis 18 Juni 2026. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya membantu masyarakat yang terdampak berkurangnya ketersediaan air bersih. Distribusi air bersih dipimpin Kasat Samapta Polres Sumbawa, Ibtu M. Tahir Lantu, bersama sejumlah personil. Penyaluran dilakukan di dua lokasi, yakni Dusun Kanar RW 5 Desa Labuan Badas dan Dusun Empan RW 2 Desa Labuan Sumbawa. Kapolres Sumbawa melalui Kasat Samapta Polres Sumbawa Ibtu M. Tahir Lantu mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait keterbatasan akses air bersih yang dialami warga di sejumlah wilayah. Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Karena itu, Polres Sumbawa berupaya membantu warga dengan mendistribusikan air bersih menggunakan kendaraan tangki milik Polri. Yang saat didistribusi berlangsung, pendengar, warga tampak membawa wadah untuk menampung air seperti jerigen dan ember untuk memperoleh pasokan air bersih. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mulai dari memasak, mandi hingga mencuci. M. Tahir menyebutkan kegiatan serupa akan terus dilakukan selama masih terdapat wilayah yang mengalami kekurangan air bersih, khususnya di musim kemarau. Pihaknya akan terus memantau kondisi lapangan guna memastikan bantuan dapat dijangkau masyarakat yang membutuhkan. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Dan siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. RRI Digital kami Anda bisa unduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Arloji yang hilang. Ada seorang tukang kayu, suatu saat ketika sedang bekerja, secara tak disengaja arlojinya terjatuh dan terbenam di antara tingginya tumpukan serbuk kayu. Arloji itu adalah sebuah hadiah dan telah dipakainya cukup lama. Ia amat mencintai arloji tersebut. Karenanya ia berusaha sedapat mungkin untuk menemukan kembali arlojinya. Sambil mengeluh, mempersalahkan keteledoran diri sendiri, si tukang kayu tersebut membongkar tumpukan serbuk yang tinggi itu. Teman-teman pekerja yang lain juga turut membantu mencarinya. Namun, sia-sia saja, arloji kesayangan itu tetap tak ditemukan. Akhirnya tibalah saat makan siang. Para pekerja serta pemilik arloji tersebut dengan semangat yang lesu meninggalkan bengkel kayu tersebut. Saat itu seorang anak yang sejak tadi memperhatikan mereka mencari arloji itu datang mendekati tumpukan serbuk kayu tersebut. Ia menjongkok dan mencari. Tak berapa lama berselang, ia telah menemukan kembali arloji kesayangan si tukang kayu tersebut. Tentu si tukang kayu itu amat gembira. Namun, ia juga heran, karena sebelumnya banyak orang telah membongkar tumpukan serbuk, namun sia-sia. Tapi, anak ini cuma seorang diri saja dan berhasil menemukan arloji tersebut. Bagaimana caranya engkau mencari arloji ini? Tanya si tukang kayu kepada anak itu. Saya hanya duduk secara tenang di lantai. Dalam keheningan itu saya bisa mendengar bunyi tik-tak, tik-tak. Dengan itu, saya tahu di mana arloji itu berada. Begitu jawab anak itu. Keheningan adalah pekerjaan rumah yang paling sulit diselesaikan selama hidup. Sering secara tidak sadar, kita terjerumus dalam 1001 macam kesibukan dan kegaduhan. Ada baiknya kita menenangkan diri kita terlebih dahulu sebelum mulai melangkah menghadapi setiap permasalahan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Nama saya Amini, dari sebuah desa di pinggiran hutan di kawasan Rinjani. Saya seorang penyandang disabilitas di mana kaki kanan saya teramputasi karena kecelakaan dulu pada tahun 85. Ketika itu saya baru berusia 6 tahun. Awalnya dulu saya dilarang untuk bersekolah oleh orang tua saya karena kekhawatiran dengan kondisi saya karena saya cacat. Tapi saya kemudian berpikir bahwa ketika saya hidup dengan keterbatasan, kemudian saya juga terbatas dengan ilmu, maka dipastikan bahwa seperti apa akan saya jalani kehidupan ini. Berbekal semangat itu, kemudian saya nekat untuk ikut sekolah dan alhamdulillah saya menyelesaikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram pada tahun 2002. Alhamdulillah selesai kuliah itu saya melakukan beberapa aktivitas memang yang saya tekuni, ada yang tingkat desa, juga di tingkat kecamatan, di tingkat nasional bagaimana membuat suatu jejaring wirausaha kehutanan. Waktu itu kita di Semarang, AWKMI, Asosiasi Wirausaha Kehutanan Masyarakat Indonesia. Kami tergabung juga di situ dan pengurus di tingkat provinsi. Sekarang ini melakukan usaha kecil-kecilan, usaha pasca panen, memanfaatkan hasil hutan kemasyarakatan atau hasil HKM. Karena membanjirnya pisang, kemudian talas, maka saya ada inisiatif untuk bagaimana menjual ini dengan harga yang lebih. Ketika orang lain berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan, saya justru berpikir bahwa saya harus melakukan sesuatu yang beda. Artinya, saya tidak menggantungkan diri pada sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Saya harus bisa melakukan sesuatu dan bahkan kalau bisa saya yang memberikan orang lain. Prinsip yang saya pegang bahwa kekurangan itu bukan hal yang membuat seseorang tidak bisa melakukan sesuatu. Kekurangan itu adalah suatu kelebihan yang bisa kita optimalkan. Dan saya yakin bahwa Yang Maha Kuasa Allah memberikan potensi kepada kita semua, hanya saja bagaimana kita kemudian mengelola potensi itu. Tidak ada sebetulnya hal yang sulit selama kita mau dan kita memulai sekalipun dengan hal yang sangat kecil. Jangan pernah ada rasa rendah diri, rendah hati yang sangat dianjurkan tapi bukan rendah diri. Itu yang saya rasakan, bahwa saya tidak pernah merasa saya cacat. Justru saya harus bersedih ketika saya tidak bisa melakukan sesuatu. Bukan berarti saya harus bersedih dengan kondisi fisik yang kurang, tidak. Karena itu yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita.

energi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
5: Saya keriting.
6: Saya hitam.
5: Saya sipit.
7: Saya muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
4: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
14: Perbedaan bahasa.
12: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
4: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
4: Masihkah kita mengingkari itu?
0: Kami NKRI

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

1.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram Kanal Inspirasi.
1: Seorang anak muda mengunjungi seorang ahli permata dan menyatakan maksudnya untuk berguru. Ahli permata itu menolak pada mulanya karena dia khawatir anak muda itu tidak memiliki kesabaran yang cukup untuk belajar. Anak muda itu memohon dan memohon, sehingga akhirnya ahli permata itu menyetujui permintaannya. "Datanglah ke sini besok pagi," katanya. Keesokan harinya, ahli permata itu meletakkan sebuah batu berlian di atas tangan si anak muda dan memerintahkan untuk menggenggamnya. Ahli permata itu meneruskan pekerjaannya dan meninggalkan anak muda itu sendirian sampai sore. Hari berikutnya, ahli permata itu kembali menyuruh anak muda itu menggenggam batu yang sama dan tidak mengatakan apapun yang lain sampai sore harinya. Demikian juga pada hari ketiga, keempat, dan hari kelima. Pada hari keenam, anak muda itu tidak tahan lagi dan bertanya, "Guru, kapan saya akan diajarkan sesuatu?" Gurunya berhenti sejenak dan menjawab, "Akan tiba saatnya nanti," dan kembali meneruskan pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, anak muda itu mulai merasa frustrasi. Ahli permata itu memanggilnya dan meletakkan sebuah batu ke tangan pemuda itu. Anak muda yang frustrasi itu sebenarnya sudah hendak menumpahkan semua kekesalannya. Tetapi ketika batu itu diletakkan di atas tangannya, anak muda itu sontak berkata, "Ini bukan batu yang sama. Lihatlah, kamu sudah belajar," ujar sang guru.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di program informasi dan musik. Tepat pukul 10 kita sudah dengarkan lagu Indonesia Raya di ruang dengar Anda. Semoga memperkuat persaudaraan, menjaga keutuhan NKRI tentunya, dan persatuan dan kesatuan di antara kita. Kita akan lanjutkan dengan informasi dan dua koleksi lagu ya, dari Kotak dengan judul lagu Boboiboy dirilis tahun 2015, untuk lagu dari Indah Nefertari dengan judul lagu PHP katanya dirilis tahun 2016. Selamat pagi untuk kalian semuanya yang masih setia mendengarkan siaran kami. Cuaca cerah berawan, terlihat awannya biru banget ya. Jadi berasa apa ya, nggak ada yang bilang aduh cuaca nih gitu ya. Jadi Allah sudah berikan cuaca yang sangat cerah, dan tinggal kita action aja ya untuk mengais rezeki, untuk menata kehidupan dan lain sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan untuk sajian lagu sebelum ke informasi pendengar. Untuk lagu, kita punya koleksi lagu dari miliknya Cherry Bell dengan judul lagu Beautiful.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan, sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas pagi Anda hari Jumat, ada yang WFH, ada yang langsung ke kantor, semangat terus untuk Anda semuanya. Baik, kita lanjutkan untuk informasi, gimana sih tips sukses berkarir di era digital dan AI? Jadi perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI telah mengubah cara kerja di hampir semua industri. Banyak pekerja lama mulai tergantikan, sementara pekerjaan baru terus bermunculan. Menurut laporan dari World Economic Forum dan McKinsey and Company pada Mei 2026, kemampuan beradaptasi dan penguasaan teknologi menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang di era ini. Pendengar, berikut beberapa tips ya agar bisa sukses berkarir di era digital dan AI. Yang pertama, yaitu kuasai skill digital yang dasar ya. Jadi di era ini hampir semua pekerjaan membutuhkan kemampuan digital. Skill seperti penggunaan software, data dasar, hingga pemahaman teknologi menjadi hal wajib. Anda harus menjadi programmer, tetapi tidak memahami cara kerja teknologi akan membuat Anda lebih relevan di dunia kerja. Yang kedua, pelajari AI dan automasi. Jadi AI bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dimanfaatkan. Jadi pelajari bagaimana AI bisa membantu pekerjaanmu menjadi lebih efisien. Misalnya, penggunaan tools AI untuk analisis data, pembuatan konten, dan otomatisasi tugas rutin yang bisa dimanfaatkan AI akan memiliki keunggulan kompetitif. Yang ketiga, yaitu kembangkan skill yang sulit digantikan mesin. Mesin mungkin pintar, tetapi tidak memiliki empati dan kreativitas manusia. Oleh karena itu, fokuslah pada skill seperti komunikasi, kreativitas, critical thinking, dan problem solving. Jadi skill ini tetap relevan meskipun teknologi terus berkembang. Kita tahan dulu bagaimana tipsnya untuk kita bisa berkarir di era digital dan AI. Untuk yang keempat dan seterusnya, kita tahan dulu, kita hadirkan dulu untuk beberapa lagu menemani aktivitas Anda yang sedang dan terus beraktivitas Anda di pagi hari ini, yang lagi menikmati cemilan favorit, atau bukan lagi cemilan, kakak sukmi, makan. Semangat terus untuk Anda semuanya, semangat terus untuk Anda hari ini. Dan kita langsung saja playkan lagu, pendengar. Anda ada dari Andi Rif, katanya, apa kabar?

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.
1: Rumah si tukang bangunan. Alkisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Seperti juga ibadah. Ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan. Jadikan hidupmu berarti.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.

Pendengar persatu dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Afgan, wajahmu mengalihkan duniaku, dirilis tahun 2010, sudah kami temani Anda di siang hari ini. Baik, yang lagi mempersiapkan diri untuk ya masak dulu siang hari ini karena ada di rumah gitu. Dan untuk Anda yang kayaknya enggak makan di rumah deh, di warung aja deh. Ya baik, yang masih menemani aktivitas Anda siang hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia, selamat siang untuk kalian semuanya. Yang belum pada makan siang, yuk siap-siap ya. Dan untuk Anda yang kayaknya nanti kakak Sumi tunggu jam 12 aja baru makannya, oke semangat, terus minum dulu deh kalau gitu. Ya baik, kita hadirkan untuk informasi deh untuk menemani aktivitas Anda yang terus beraktivitas di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Gimana sih untuk tipsnya sukses berkarir di era digital dan AI saat ini, pendengar? Ada beberapa tips penting agar kita bisa sukses berkarir di era digital dan AI sekarang. Yang pertama, kuasai skill dasarnya ya. Jadi kuasai skill digital dasarnya. Terus yang kedua, pelajari AI dan otomasi. Terus yang ketiga, kembangkan skill yang sulit digantikan oleh mesin ya. Jadi yang keempat, adaptif terhadap perubahan. Jadi perubahan di era digital terjadi sangat cepat ya. Jadi skill yang relevan hari ini bisa jadi usang dalam beberapa tahun ke depan. Jadi Anda harus memiliki mindset belajar terus-menerus agar tidak ketinggalan. Fleksibilitas adalah salah satu kunci utama kesuksesan. Yang kelima, yaitu bangun personal branding secara online. Jadi di era digital, reputasi online sangat penting ya. Gunakan platform seperti link untuk membangun citra profesional. Bagikan insight, pengalaman, atau karya untuk menunjukkan keahlianmu. Ini bisa membuka peluang karir yang lebih luas. Yang keenam, yaitu perluas networking secara global. Jadi untuk yang kelima tadi, yaitu kita harus bangun personal branding secara online. Yang keenam, yaitu perluas networking secara global. Jadi teknologi memungkinkan Anda terhubung dengan orang dari luar, dari seluruh dunia. Jadi manfaatkan ini untuk membangun relasi internasional. Jadi networking global bisa membuka peluang kerja remote, kolaborasi, atau bahkan bisnis baru. Yang ketujuh, yaitu siap dengan konsep kerja fleksibel ya. Jadi era digital membuat sistem kerja menjadi lebih fleksibel juga ya, seperti remote working atau freelance. Anda harus

Ya. Baik, di kesempatan pagi jelang hari ini kita akan hadirkan untuk beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda yang terus beraktivitas dan ya mungkin lagi santai dulu deh. Kayaknya beberapa jam lalu sudah tegang banget nih. Jadi semangat terus untuk kalian semuanya. Apalagi hari ini adalah hari Jumat ya. Jadi pulang lebih cepat dan untuk umat muslim akan melaksanakan sholat Jumat nanti pada pukul 12 siang. Kita ke lagu pendengar. Kita punya kolase lagu dari miliknya Mulan Jamila dengan judul lagu Karena Aku Pacarmu katanya sih.

tongkat kayu menjadi tanaman. Bahan baku melimpah berkualitas. Nilai kekhasan terukir dari tangan-tangan anak bangsa Indonesia ini. Kita lahir dan menjalani hidup di negeri Indonesia dari masa ke masa. Karya anak bangsa adalah jiwa dari negara kita. Menggunakan hasil inovasi dan kreasi anak negeri, kapanpun, dimanapun kita melangkahkan kaki kita di seluruh penjuru dunia, adalah identitas murni kekhasan yang tak pernah luntur oleh jarak dan waktu. Indonesia negeriku, kita bangga buatan Indonesia.

Pendengar dimanapun berada, tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program musik dan informasi. Dan kami akan lanjutkan di program lainnya yang akan menemani aktivitas siang Anda. Pukul 11 siang hingga pukul 12 siang kami hadirkan program KDHAD di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram. Kanal Inspirasi.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram. Kanal Inspirasi.
2: Beli pot baru lagi nih, Zal.
3: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
3: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
3: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
3: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
4: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
5: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
1: Bayam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Selamat kepada Erwin Tenogaso dimanapun warna kaita. Program kadi ade teren cainare. Amara Eki lawa kakak Sukmi di program kadi ade Ruainan Jumat 19 Juni 2026. Andai tawar ringa sama dua buah rawa Amara Eki Alan Bima Majudo lalu Neda Ule terus Dorane Eku Pata dua buah rawa oringa sama penata. Semoga itar hore sanamina ade Hawati Wati Susana Ade orang ringan menarawa di campak ke iu. Mari teringat sama wali orang bojo mukalai wari ru itan ho kaso dia marai akeke mane repkes rawa rawa bojo re bergabung ni di 0822-3494-500 labo waraku tapin. kirim lalo manloa kepatu menare kirim akan 0822-3494-500 sebelum rego serawa bojore kepatu nariwa uni setoi sebaris dua baris re timunena mai tering masa wali rawa-rawa bojo mekelai wali majudul kambani wei dua buah rawa ruwi terhokaso di amari akeke wawas dua buah rawa re kakasukwi ma mali wali.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Ya selamat malam Rai Duit Rokasu dimanapun warah kita. Kakak Sok memang putar wali rawa bojo makalai wali Duit Rokasu di Amaraya Keke. Di program kedihi ade Terin China Re.

0: Ini Budi,
1: ini Budi.
0: Ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
0: Oh, iya.
1: Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Bayam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Kanari endami munara iara rawam bojo wa ora ringa sama mena tadi amaraya keke bune wa ora semangat ro di kru kai rawi amaraya ke sebelum tek jumaah iara itu doh ma wa ora siap-siap karasoweki di sambia jumaah kaire semangat terus di doh kaso kaga sukmi makaru wali nara rawam bojo sampai jam 12 amaraita sebelum tutup program prodang jam 12 amaraita. Harawa Lisa maju dulu siwe Sumbawa terus rawa maka dua kaina Rahonika dua buah rawa ruwi terhokasa dia marah ya keke di program kadihia de terencaina de.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Ya, selamat teman air with Rokas di mana pun warah kaita jam waura jam 11.58 kakak semua dodo wauta program perodang dutke warasa nai-nai nadi aina sedih ataupun alay warung gue dirawat-rawat dandut kamanae dan naik soal ini amarai wali kakak sukmi labo penyiar makalai wali akan putar warung bojo jam 12 jam 11 amarai sampai jam 12 amarai ta kakak sukmi madodo wauta mohon maaf kalau ada cara akan caru kakak sukmi ngahir elima kura kombi atau ngahir elima cewi kakak sukmi ma dodo wauta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh program kadih ade terinjau.

0: 101.
1: Kami akan mengajak Anda bergabung bersama Masjid Rehabul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat untuk menantikan bersama pelaksanaan ibadah sholat Jumat di hari ini 19 Juni 2026.

صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة جمعة tanggal 4 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Juni 2026 Miladiah. Sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Muhsin Effendi MA. Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Jam'ul Khair. Muazzin pertama Ustaz M. Yamani Tantowi MPDI, dan muazzin kedua Ustaz Hilwan Idris SPDI. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 奔五。
1: الله أكبر الله أكبر

معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاشر المسلمين، sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imam yakhthubu faqad laghawt." Apabila ada di antara kita yang berkata-kata, berbicara maupun memperingati orang lain supaya diam ketika khatib tengah menyampaikan khutbahnya, maka sungguh sia-sialah pahala ibadah Jumat baginya. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan khutbah yang sebentar lagi akan disampaikan oleh khatib, kemudian kita patuhi dan kita amalkan. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, khatib mengajak kepada diri khatib dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita mensyukuri segala anugerah, karunia dan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Mari bersama-sama kita terus melaksanakan kebaikan, meniatkan untuk menjadi yang lebih baik, senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semampu yang bisa kita lakukan. Dan pada saat yang sama kita terus berikhtiar untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan azam niat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan ikhtiar kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari-hari yang lalu. Selawat teriring salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau di dalam perkataan maupun perbuatan kita. Mudah-mudahan kita mampu meneladani beliau zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang senantiasa berikhtiar untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki hari keempat dari bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 12 bulan yang sudah Allah tetapkan di dalam kitabnya. Maka bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan, sebagaimana dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya bulan untuk kita berpuasa, tidak ada bulan yang lebih baik untuk kita berpuasa setelah bulan Ramadan kecuali bulan Allah Al-Muharram. Maka tentu dengan keutamaan bulan Muharram ini, kita berazam dan berikhtiar untuk senantiasa menjadikan bulan ini sebagai bulan yang betul-betul mulia dalam maknanya yang hakiki. Dan bulan Muharram juga menandakan perpindahan tahun dalam tahun Hijriyah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melaksanakan sebuah episode dalam sejarah perjuangan beliau, di mana beliau berpindah dan berhijrah dari Al-Makkah Al-Mukarramah, dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk bisa mengambil ibrah dan pelajaran dalam rangka untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dalam rangka memperbaiki diri kita untuk mewujudkan cita-cita kita yang mulia. Oleh karena itu ada dua hal dalam perayaan peringatan tahun baru Hijriah yang mesti bersama-sama mari kita renungkan bersama-sama sebagai sebuah momentum untuk kita bersama-sama bertafakur, agar mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan dan menjadi umat-umat yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Yang pertama, bahwa tahun baru Hijrah ini menjadi momentum bagi kita untuk muhasabah diri, introspeksi diri, mengevaluasi diri kita. Kenapa menjadi penting? Karena kadang-kadang kita begitu pintar untuk mengevaluasi orang lain, tetapi begitu bodoh ketika kita ingin mengevaluasi diri kita sendiri. Oleh karena itulah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan memberikan gambaran kepada kita yang kemudian dimaknai oleh para sahabat dengan ungkapan oleh Umar ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah diri kalian sebelum nantinya kita pun akan dikoreksi.
Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan timbanglah dengan mizan yang baik sebelum saatnya nanti amal-amal kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun baru hijrah adalah momentum koreksi, evaluasi, introspeksi secara menyeluruh. Kita harus mengevaluasi cara kita menilai diri kita. Kita juga harus mengevaluasi bagaimana cara menilai orang lain. Kita harus mengevaluasi sudut pandang kita terhadap dunia ini. Sebagaimana juga kita harus mengevaluasi bagaimana kita memandang akhirat nanti. Kita harus mengevaluasi apa jati diri kita. Mengevaluasi bagaimana perjalanan hidup kita, bagaimana persahabatan kita, bagaimana muasyarah dan muamalah kita, bagaimana hubungan antar sesama kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum ini menjadi sesuatu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena sebaik apapun perencanaan untuk masa depan kita, itu tergantung dari bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Bagaimanapun ke depan, apa yang akan kita capai juga tergantung dari seberapa kuat, seberapa besarnya kita mengevaluasi diri kita. Karena seringkali ketika kita mengevaluasi diri kita, kita kadang-kadang tidak jujur dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita menuhi kelemahan dalam diri kita dengan kebaikan. Sementara ketika mengevaluasi orang lain, kita begitu cerdasnya dengan kata-kata dan seterusnya. Oleh karena itulah, maka di dalam momentum tahun baru Hijriah ini, mestinya kita sebagai orang mukmin harus mendasarkan kepada apa yang kita sebut sebagai pernyataan atau evaluasi muhasabah yang jujur di dalam diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka semenjak kita kemudian mengevaluasi diri, karena sesungguhnya hidup kita pada tahun kemarin adalah sebuah sejarah dan pengalaman dalam hidup kita. Hidup kita pada masa yang akan datang adalah sebuah perjuangan. Maka tentu perjuangan itu harus dilandaskan pada sudut pandang yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya orang yang cerdas dalam mengevaluasi dirinya, orang yang cerdas dalam melihat masa depannya, tidak lagi terkait dengan masalah titel duniawiahnya, tidak hanya terkait dengan keberuntungan duniawiahnya dan kedudukannya, tapi seberapa besar dia bisa mengevaluasi sudut pandangnya terhadap dunia ini, lalu mempersiapkan sudut pandangnya untuk akhirat nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya dan mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan setelah kematian itu sendiri. Sementara al-ajiz, orang yang lemah adalah manittaba'a hawahu nafsahu, mereka yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, watamanna 'ala Allah taala, dan mereka berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi penting ketika kita melihat dunia ini hanya sebagai perantara untuk menjadi akhirat, untuk menuju kepada kehidupan akhirat. Maka apapun yang kita lakukan, hendaklah maqasidnya, tujuannya dan goalnya adalah semata-mata karena takwa kita kepada Allah, ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap masing-masing

masa yang akan datang. Sementara orang yang lemah adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Pada saat yang sama, dia berharap kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, menjadi penting untuk kita merancang masa depan kita. Masa depan kita yang sesungguhnya bukan lagi di dunia ini, bukan dengan harta yang berlimpah, bukan lagi dengan kedudukan yang mewah, tetapi masa depan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat nanti. Maka jadikanlah kehidupan di dunia ini sebagai jembatan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Yang kedua adalah perubahan. Momentum tahun baru Hijriah adalah momentum perubahan, di mana umat Islam dan kita semua tentu ingin menjadi lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya, dari masa-masa sebelumnya. Oleh karena itulah, maka ketika kita melihat bagaimana hijrahnya baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah momentum yang sangat luar biasa, yang menjadi peletak dasar bagi pondasi perkembangan agama Islam pada masa itu dan sampai pada masa ini. Maka kalimat hijrah adalah kalimat yang mengajak kita untuk berubah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah menuju Madinah adalah untuk membuat sebuah perubahan yang luar biasa. Tetapi perubahan tentu menuju perubahan yang lebih baik. Oleh karena itulah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah mereka yang menyelamatkan saudaranya dari lidah dan lisannya serta keburukan perilakunya. Wal muhajiru, dan orang-orang yang berhijrah adalah man hajara amma nahallahu anhu, meninggalkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang bagi mereka. Maka momentum hijrah adalah momentum perubahan, dan sebuah budaya akan bisa berkembang dengan baik kalau mereka memenuhi fase dalam hijrah dan perubahan ini. Ini menandakan bahwa sesungguhnya agama Islam mengajak kita untuk terus bergerak, mengajak kita untuk terus mengevaluasi, mengajak kita untuk terus berevaluasi, berinovasi, untuk terus mengajak kita berubah, bergerak, karena dalam pergerakan terdapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perubahan bisa kita lakukan dari hal-hal yang kecil. Perubahan tidak harus menuntut kita untuk hal-hal yang besar. Perubahan bisa kita lakukan dari diri kita sendiri. Jika kita tidak mampu merubah orang lain, perubahan bisa kita lakukan saat ini. Tidak harus menunggu 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun. Mari kita membuat perubahan dari hal-hal yang kecil. Karena perubahan dari hal yang kecil akan memunculkan perubahan pada hal-hal yang besar. Jangan menunda perubahan, karena ketika kita menunda perubahan, maka tertunda juga masa depan kita. Oleh karena itu, ada 3 hal yang senantiasa kita mohon kepada Yang Maha Kuasa dalam setiap doa kita di awal tahun. Yang pertama, Allahumma inna nas'alukal asmata minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi. Kita memohon kepada Allah keselamatan, akan terlindungi dari godaan-godaan syaitan yang kadang-kadang mereka bisa membuat yang salah menjadi benar, yang busuk menjadi manis, yang rusak terasa begitu indah. Karena begitu kuatnya godaan-godaan setan dan orang-orang yang suka dengan setan. Dan ketahuilah bahwa setan memiliki tentara yang kadang menjerumuskan kita tidak jauh dari diri kita. Mungkin ada di depan kita, mungkin ada di dalam keluarga kita, mungkin ada di dalam sahabat-sahabat kita. Maka kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala upaya daya yang senantiasa membuat keburukan di dalam diri kita dan menjauhkan diri kita dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-auna ala hadin nafsil amaratu bisu. Mohonlah kepada Allah agar senantiasa kita dikuatkan dalam rangka berperang dengan diri kita sendiri, berperang dengan yang lain dan orang lain. Mungkin begitu mudah, tetapi berperang dan melawan diri kita sendiri adalah perjuangan yang membutuhkan tekad, yang membutuhkan segala daya upaya lebih kuat daripada berperang dengan orang lain. Karena kita sedang berperang dengan hawa nafsu diri kita sendiri, sebagaimana dalam sejarah perjuangan baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memenangkan perjuangan bukan sesuatu yang berat, tetapi memenangkan berjuang melawan diri sendiri, itulah sesuatu

yang paling berat. Dan yang ketiga, al-istighalu bima yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kita memohon kepada Allah agar waktu-waktu kita bisa bermanfaat, bisa menghadirkan kemanfaatan bagi diri kita, bagi orang lain. Agar setiap napas dalam diri kita, di sisa-sisa umur kita, kita pergunakan, disibukkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, disibukkan dalam rangka menggali terus berbuat kebaikan sekecil apapun, disibukkan untuk menebarkan kasih dan sayang, disibukkan untuk mempererat persaudaraan kita antar sesama umat Islam. Dengan kondisi negara kita yang sedang dalam mengalami cobaan, kita perlu memohon senantiasa di munasabah tahun baru hijrah ini, agar senantiasa setiap individu dari kita untuk senantiasa disibukkan dengan kebaikan. Kalaupun kita mengevaluasi apa yang menjadi pekerjaan orang lain, maka evaluasi dengan cara-cara yang baik, dengan sopan dan santun, agar apa yang menjadi tujuan dan maksud kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Aku lu kau lihada wa astaghfirullah li walakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الحمد لله الواحد القهار الحمد لله الذي خلق السماء

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar saya Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin muslimah dimanapun Anda saat ini. Demikian telah kita ikuti bersama siaran ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Bulwaton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Baik, pendengar selanjutnya sesaat lagi nanti kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

Pukul 13 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah kembali berhasil memulihkan aset milik terpidana kasus korupsi Bandara Lombok. Realisasi tanam padi dan palawija di Kabupaten Sumbawa hingga akhir Mei 2026 mencapai 71.852 hektar. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya.

0: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah kembali berhasil memulihkan aset milik terpidana kasus korupsi Bandara Lombok. Aset berupa sebidang tanah sawah di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, telah berhasil dilelang dengan nilai lebih dari 369 juta rupiah. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah, Alfa Dera, mengatakan pemulihan aset menjadi bagian penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hasil lelang tersebut nantinya akan distorkan ke kas negara setelah seluruh proses administrasi dan pembayaran dari pemenang lelang selesai. Sebelumnya, Kejari Lombok Tengah juga telah menyetorkan sekitar 3 miliar rupiah ke kas negara dari hasil pelelangan rumah milik terpidana yang berada di Bali. Alfa menegaskan pihaknya akan terus menelusuri aset lain milik terpidana, termasuk aset yang berkaitan dengan perkara korupsi lain yang sedang ditangani.
1: Saat ini jaksa dari Seksi Tindak Pidana Khusus akan terus mengejar, mencari aset-aset milik terpidana. Saat ini sudah dipetakan beberapa aset. Salah satu asetnya adalah yang telah berhasil dilelang 2,6 dilelang secara itu. Kemudian masih ada satu rumah ya, satu ruko di Bali. Itu juga akan dilelang juga. Kemudian juga kemarin bersama Kasih Pisau penelusuran terhadap tanah di daerah
2: Kabupaten Bekasi
1: kurang lebih 4.000 meter. Telah kita lakukan pemasangan plang.
0: Ia menambahkan langkah ini membuktikan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya berakhir dengan hukuman penjara, tetapi juga dengan penyitaan aset untuk membalikan kerugian negara dan menyelamatkan uang rakyat. Sebelumnya proses pelelangan dilakukan secara terbuka melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Mataram terhadap tanah seluas 486 meter persegi atas nama terpidana. Setelah proses selesai, aset tersebut akan dilanjutkan dengan pemasangan plang. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Lombok Timur terus dilakukan melalui penguatan sumber daya manusia agar mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Lalu Aris Fahrozi mengatakan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan menjadi strategi penting dalam memperkuat layanan kesehatan dasar di daerah. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah meningkatkan status 12 puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obstetri neonatal emergency dasar atau PONET setelah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan khusus. Puskesmas PONET merupakan fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan kegawat daruratan obstetri dan neonatal dasar dalam 24 jam.
3: Sekarang ini sudah 12 puskesmas berstatus PONET, ya, jadi pelayanan obstetrik dan neonatologi dasar. Jadi setelah kita latih kemarin SDM-nya, kemudian alhamdulillah bisa kita tingkatkan statusnya menjadi 12 puskesmas yang status PONET. Ya, pelayanan obstetri neonatologi dasar. Nah, itu kan maksudnya puskesmas PONET ini memiliki SDM yang terlatih secara khusus untuk melakukan penanganan-penanganan pada kasus-kasus berisiko.
0: Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem layanan kesehatan primer di Lombok Timur, sekaligus menekan angka kematian khususnya pada ibu dan bayi. Ditegaskan, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetisi tenaga kesehatan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. UIN Mataram dan RRI Mataram resmi menandatangani nota kesepahaman MOU sebagai dasar penguatan kerjasama kedua lembaga. Kesepakatan tersebut diharapkan memperluas kolaborasi dalam bidang edukasi, literasi, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Holil Bisri melaporkan.
4: Tadi kami itu dengan 5 institusi, ya, stakeholder termasuk dengan RRI.
5: UIN Mataram dan RRI Mataram resmi memperkuat hubungan kelembagaan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama tersebut menjadi landasan untuk mengembangkan berbagai program kolaboratif di bidang pendidikan, literasi, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor UIN Mataram Prof. Hasnun Tahir mengatakan kolaborasi dengan media publik memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan program-program kampus. Menurutnya berbagai isu yang menjadi perhatian kampus termasuk pendidikan dan lingkungan membutuhkan dukungan media agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
4: Tadi kami itu dengan 5 institusi, ya stakeholder termasuk dengan RRI, bahwa kampanye tentang pengelolaan sampah ini juga melibatkan institusi publik yang lain, termasuk RRI, kemudian juga dari beberapa. Yang ke depan saya kira institusi pengelolaan sampah yang besar itu akan kita jajaki untuk kerjasama.
5: Sementara itu Kepala RRI Mataram Neni Afrantini menjelaskan bahwa kerjasama antara UIN Mataram dan RRI Mataram sebenarnya telah berlangsung cukup lama dengan melalui berbagai program siaran yang menghadirkan akademisi kampus sebagai narasumber. Dengan adanya MOU, kolaborasi tersebut kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat.
6: Dengan adanya payung hukum melalui MOU ini, tentunya kita berharap bahwa kolaborasi antara kampus dan juga lembaga penyiaran ini akan semakin kuat dan akan semakin selaras menuju tujuan bersama.
5: RRI Mataram berharap sinergi dengan UIN Mataram dapat terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan edukatif dan penyebarluasan informasi publik. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu memperkuat peran kedua lembaga dalam meningkatkan literasi masyarakat, sehingga manfaat program kampus maupun lembaga penyiaran publik dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
0: Realisasi tanam padi dan palawija di Kabupaten Sumbawa hingga akhir Mei 2026 mencapai 71.852 hektar atau 98,04% dari target tanam tahun ini yang ditetapkan seluas 73.281 hektar. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Niwayan Rusmawati mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras petani yang tersebar di 24 kecamatan. Menurutnya, angka itu tergolong sangat baik karena masa tanam masih berlangsung hingga September 2026. Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimis target tahun ini tidak hanya tercapai, tetapi juga berpeluang melampaui target yang telah ditetapkan. Tingginya realisasi tanam didukung oleh kondisi iklim dan cuaca yang relatif baik, harga hasil pertanian yang menguntungkan petani, serta berbagai program pertanian. Kabupaten Dompu merupakan daerah yang memiliki potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kawasan yang memiliki potensi kebakaran hutan di wilayah Dompu adalah kawasan Gunung Tambora, Kecamatan Kilo, dan Kecamatan Huu. PLT Kepala Satlak BPBD Dompu, Wan Muntajul mengatakan, tidak hanya kawasan Tambora namun lahan-lahan pertanian juga memiliki potensi kebakaran. Tradisi petani di dua wilayah ini dalam persiapan lahan menggunakan cara-cara dengan membakar.
7: Adanya potensi titik api yang menyebabkan potensi terjadinya kebakaran hutan. Kalau di sini kita bisa melihat mungkin di wilayah Tambora, di wilayah Sanggar, itu memang potensi terjadi kebakaran hutan cukup tinggi.
0: Dikatakan kencangnya angin saat musim kemarau, maka api tidak bisa dikontrol dan dikhawatirkan akan merambat ke lahan lainnya. Jika harus membakar lahan untuk persiapan tanam, petani diharapkan untuk melakukan pengawasan dan menjaga agar tidak merembet ke kawasan lain. SMP Negeri 15 Mataram berhasil melaju ke ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Provinsi NTB setelah lolos seleksi tingkat Kota Mataram. Pada cabang kreativitas musik tradisional, tim SMP Negeri 15 Mataram membawakan karya musik garapan baru berjudul Sapu Jagat. Karya ini mengangkat tema pelestarian lingkungan yang dipadukan dengan nilai budaya lokal Sasak. Sapu berarti membersihkan, sedangkan jagat berarti dunia atau alam semesta. Melalui karya ini, para siswa menggambarkan semangat gotong royong remaja dalam menjaga kebersihan lingkungan. Penampilan tersebut memadukan sejumlah alat musik tradisional Sasak seperti kelentang, tawa-tawa, gendang belik, dan gerantang dengan gerakan yang menggambarkan keceriaan serta kebersamaan. Ya, saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah kembali berhasil memulihkan aset milik terpidana kasus korupsi Bandara Lombok. Realisasi tanam padi dan palawija di Kabupaten Sumbawa hingga akhir Mei 2026 mencapai 71.852 hektar. Saya Koriatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bintang dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima Kenal Informasi dan juga Inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti jalannya salat Jumat untuk edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dan kita sudah ikuti juga berita Nusa Tenggara Barat menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Menikmati suasana siang dengan makanan favorit Anda atau menikmati suasana siang dengan waktu Anda beristirahat. Selamat siang untuk Anda semuanya. Sugmi hadirkan beberapa lagu untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini di program Maksi Makan Siang bersama Teman Sejati.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian untuk beberapa lagu menemani aktivitas Anda di siang hari ini di program Maksi Makan Siang bersama Teman Sejati, menemani aktivitas Anda menikmati santap siang dan waktu Anda beristirahat siang. Waktu sudah menunjukkan pukul 13.58 menit. Sesaat lagi Sukmi akan pamit undur di ruang dengar Anda, tepat pukul 14 akan dilanjutkan oleh rekan penyiar ada Wani Rukwani yang akan menemani aktivitas siang Anda hingga malam nanti. Sukmi yang bertugas akan pamit undur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, di sini ada saya Wani Rukwani menemani Anda di program Prodengdut Goyang Keke. Asik. Ya, pendengar, Wani menemani Anda sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah dan menghadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut pilihan yang menemani kebersamaan kita. Apalagi kita baru saja mendengarkan Dua Sajoli dari Arafik, pendengar. Dan selanjutnya akan lebih seru lagi lagu-lagu dari Aging Kiwi, Cinta Dak Dik Duk Pret. Selamat menikmati buat Anda dimanapun Anda berada.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Kegiatan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis, ah.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Prodeng diut, goyang kakak, asik. Waduh, ada Bang Toyib pendengar yang gak pulang-pulang, anaknya nungguin. Ini gimana Bang Toyib, pulang dong? Iya. Ya, pendengar, kalau misalnya udah pergi itu harus pulang ya. Pergi untuk pulang itu adalah hal yang paling menyenangkan di bumi ini. Dan tentunya buat Anda juga jangan lupa untuk selalu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini pendengar kami Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Dan ini juga akan jauh lebih mempermudah Anda mendengarkan radio dimanapun Anda berada pendengar. Jadi untuk itu jangan lupa untuk selalu dengarkan Pro 1 RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wadi Rukwani masih akan terus menemani Anda pendengar sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Masih banyak pendengar lagu-lagu dangdut yang asik yang bikin Anda bergoyang di siang hari ini.

0: ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Payam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Tepat di pukul 15:28 waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan azan Asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu mendengar, saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah.

dan terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

Ya, daripada Wani nggak tahu harus melakukan apa pendengar, karena Wani harus mengakhiri kebersamaan kita di program Prodangdut. Sampai berjumpa lagi di tugas-tugas Wani selanjutnya di Prodangdut. Dan juga Anda bisa mendengarkan Prodangdut setiap hari menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada Mozaik Indonesia. Program Asatu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Aku.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin.

0: Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan

0: bakal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.
2: Berhati-hatilah dalam bertindak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus, dia tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi NTB resmi memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2026. Program pemutihan ini mulai berlaku sejak 15 Juni hingga 30 September 2026. Salah satu kebijakan utama yang diberikan adalah penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan sebesar 100%. Jadi pelaksanaan tugas, maksud kami dari pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, Mbak Enel Yuniarti mengatakan, kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran membayar pajak. Selain penghapusan denda, Pemprov NTB juga memberikan keringanan bagi kendaraan dengan tunggakan pajak lebih dari 5 tahun.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis, tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia. Terima

sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Selamat sore pendengar Setia Pro 1 RRI Mataram, masih bersama Kuryatun Hafiza. Sore ini pendengar kami hadirkan rangkaian NTB sore untuk Ruang Beranda Astacita. Tema kita di Ruang Beranda Astacita sore hari ini adalah ekonomi digital. Nah pendengar, tentunya di era digital ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas tentang bagaimana membangun kemandirian ekonomi melalui teknologi digital. Tapi pendengar, saya sampaikan satu informasi terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang topik ini. Ini salah satu kabar gembira untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Ya, saatnya Anda beralih ke kendaraan listrik dan wujudkan kendaraan impian Anda bersama BSI dan MUF Syariah dalam event Langkah Emas Miliki Kendaraan Impian. Anda bisa catat waktunya pendengar, hari Sabtu besok 20 Juni 2026, tepatnya di halaman kantor gubernur NTB, pukul 6.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi akan ada berbagai kegiatan menarik seperti senam bersama, test drive kendaraan listrik, kemudian konsultasi pembiayaan syariah, donor darah juga ada, dan pastinya ada hiburan menarik. Tidak hanya itu, pendengar, pengunjung juga berkesempatan mendapatkan hadiah menarik berupa tabungan haji dan emas BSI, serta mengikuti juga undian door prize dengan hadiah ada sepeda, televisi, air fryer, kipas angin, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mengenal lebih dekat kendaraan listrik yang lebih hemat, ramah lingkungan, dan sesuai dengan gaya hidup masa kini pastinya. Jangan lupa ajak keluarga, sahabat, dan rekan kerja Anda untuk hadir bersama Langkah Emas Miliki Kendaraan Impian. PSI melayani sepenuh hati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Beranda Asta Cita.

Oke, pendengar, berbicara kemandirian ekonomi, ini merupakan kemampuan individu tentunya maupun masyarakat ya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan saat ini adalah memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana produktif, bukan hanya sebagai media hiburan atau komunikasi semata. Melalui internet dan berbagai platform digital, masyarakat dapat mengakses pasar lebih luas, memperoleh informasi bisnis, serta mengembangkan usaha dengan biaya yang relatif terjangkau. Jadi teknologi digital ini sudah menghadirkan banyak peluang usaha baru. Saat ini siapapun dapat memulai bisnis dari rumah melalui media sosial. Ada marketplace, kemudian platform perdagangan elektronik. Jadi produk-produk lokal yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar, sekarang dapat dipasarkan ke berbagai daerah bahkan hingga mancanegara. Hal ini memberikan kesempatan ya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, berbicara teknologi digital bukan hanya membuka peluang usaha ya, tapi juga menciptakan berbagai jenis pekerjaan baru. Jadi profesi seperti pengelola media sosial, kemudian desainer grafis, penulis konten, editor juga, hingga pengembang aplikasi menjadi contoh pekerjaan yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Namun pendengar, tentunya peluang tersebut perlu diimbangi dengan meningkatkan literasi digital. Masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan produktif. Kemampuan mengelola informasi, kemudian memahami keamanan data, serta mengenali juga berbagai bentuk penipuan digital, ini salah beberapa keterampilan penting dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Jadi dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara optimal, sekaligus

0: Ya, pendengar, semoga kita semua bisa menjadi masyarakat yang cerdas, memahami bahwa literasi digital merupakan hal penting juga untuk bisa mendapatkan manfaat dari teknologi digital, termasuk salah satunya membangun kemandirian ekonomi. Dan pendengar, demikian untuk Beranda Asik kita sore hari ini. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan nanti di pukul 17 informasi dari Bali Nusa Tenggara Barat dalam berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Dan sekaligus menuntaskan tugas saya juga, Kuriatun Hafizah, menemani Anda hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita. Semoga sajian kami hari membawa wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kedepannya memang setelah ini dibersihkan, kami berharap semoga tidak ada pembangunan-pembangunan yang akan memakan.
2: Ya itu ini satu yang menarik saya bilang, katakan kalau ini kita belum bisa membuat evaluasinya kan karena baru dimulai ya. Jadi paling yang bisa kita lihat sekarang kita recek apakah sekolahnya memenuhi syarat nggak akan infrastruktur.
3: Selamat sore pendengar, Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian Danau Buyan dengan menghindari pembangunan yang mengurangi badan air serta memperkuat kolaborasi pemeliharaan kawasan danau. Sementara itu, program sekolah rakyat memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan selama proses pelaksanaannya. Pengamat pendidikan menegaskan evaluasi penting dilakukan untuk mengukur keberhasilan program yang mengusung konsep pendidikan berasrama tersebut. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Salsa Bil Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian Danau Buyan dengan menghindari pembangunan yang mengurangi badan air serta memperkuat kolaborasi dalam upaya pemeliharaan kawasan danau.
1: Ini memang kalau Danau Buyan memang pembersihannya sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama karena
4: Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian Danau Buyan setelah pelaksanaan kegiatan pembersihan gulma dan tanaman air di kawasan danau tersebut. Upaya pelestarian dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan aktif masyarakat sekitar. Dengan kolaborasi yang kuat, fungsi ekologis dan manfaat Danau Buyan bagi masyarakat diharapkan dapat terus terjaga. Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro mengatakan, pembersihan yang saat ini dilakukan merupakan bagian dari upaya menjaga badan air Danau Buyan agar tetap berfungsi dengan baik. Setelah proses pembersihan selesai, pihaknya berharap tidak ada aktivitas pembangunan yang berpotensi mengurangi atau mengganggu keberadaan badan air danau. Menurutnya, kelestarian kawasan danau harus menjadi perhatian bersama karena memiliki manfaat besar bagi lingkungan maupun masyarakat.
1: Kedepannya memang setelah ini dibersihkan, kami berharap semoga tidak ada pembangunan-pembangunan yang akan memakan badan air ya di Danau Buyan. Setidaknya harus dilakukan proses perizinan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan untuk kepentingan umum itu sangat mendukung sekali, tapi tentunya dengan perizinan yang sesuai dengan undang-undang peraturan.
4: Kepala BWS Gunawan menegaskan Danau Buyan memiliki peran penting sebagai sumber daya air dan kawasan konservasi yang dilindungi. Karena itu, setiap pemanfaatan kawasan harus dilakukan sesuai aturan agar tidak merusak lingkungan. Ia juga mengapresiasi masyarakat sekitar yang selama ini turut menjaga kelestarian danau, serta berharap upaya tersebut terus diperkuat melalui edukasi dan kolaborasi berbagai pihak.
1: Kedepannya, masyarakat di sekitar Danau Buyan dapat memelihara, dan saya sudah yakin sekali saat ini pun dipelihara oleh masyarakat di Danau Buyan. Cuma dengan adanya seperti ini, kita akan lebih masif dan akan lebih terdukung oleh stakeholder terkait untuk pemeliharaan Danau Buyan ini.
4: Dirinya juga menyampaikan bahwa pelestarian danau akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui terjaganya kualitas sumber daya air dan keseimbangan ekosistem. Untuk mendukung hal tersebut, BWS Bali Penida terus berkolaborasi dengan pemerintah desa dan desa adat di sekitar danau guna meningkatkan edukasi serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian Danau Buyan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Buleleng Nyoman Sucidre menegaskan disiplin, loyalitas, dedikasi, dan integritas harus menjadi prinsip utama yang dipegang setiap ASN dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
5: Dalam barang tentu mereka harus bekerja sebaik-baiknya, tunjukkan prestasinya sebagai ASN. Disiplin, kemudian berdedikasi terhadap pekerjaan.
4: Bupati Buleleng Nyoman Sujidro menegaskan disiplin, dedikasi, dan integritas harus menjadi landasan utama bagi ASN dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya status ASN bukan sekedar pencapaian, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya komitmen dan profesionalisme dalam bekerja. ASN diharapkan mampu menunjukkan prestasi, menjaga loyalitas, serta memberikan kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
6: Saya sebagai pembina ASN di Kabupaten Buleleng, sudah berarti itu mereka harus bekerja sebaik-baiknya. Karena mereka ini diberikan amanah, kemudian sudah menjadi jalan hidupnya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Buleleng. Dan barang tentu mereka harus bekerja sebaik-baiknya, tunjukkan prestasinya sebagai ASN bersipil, kemudian berdedikasi terhadap pekerjaannya. Dedikasi, pertama disiplin, kemudian tertib, kemudian mengikuti aturan-aturan, tidak melanggar aturan-aturan yang ada, kemudian loyal terhadap pekerjaan, terhadap pimpinan juga.
4: Selain menuntut prestasi kerja, Bupati juga menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran dan ketepatan waktu, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Menurutnya, ASN harus mampu menjadi teladan dalam menjalankan regulasi serta menjaga profesionalisme dalam bekerja. Lebih lanjut, Nyoman Sujidro mengingatkan bahwa integritas merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari profesi ASN. Integritas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendukung terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap ASN harus menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6: Ya, yang terakhir juga pesan kami adalah mereka harus juga melayani dengan berintegritas, dengan tulus dan beretika untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk menuju kesejahteraan masyarakat Buleleng.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap kehadiran ASN baru dapat memperkuat kapasitas organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang semakin efektif dan responsif. Selain menambah jumlah sumber daya manusia, pengangkatan ASN baru juga diharapkan membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas birokrasi. Dengan menjunjung disiplin, loyalitas, dedikasi, dan integritas, para ASN diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Program Sekolah Rakyat memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan selama proses pelaksanaannya. Pengamat pendidikan menegaskan evaluasi penting dilakukan untuk mengukur keberhasilan program yang mengusung konsep pendidikan berasrama tersebut.
2: Ya itu ini satu yang menarik saya bilang katakan kalau ini kita belum bisa membuat evaluasinya kan karena baru dimulai ya. Jadi paling yang bisa kita lihat sekarang kita recek apakah sekolahnya memenuhi syarat nggak akan infrastrukturnya itu.
7: Program Sekolah Rakyat yang mulai dijalankan pemerintah dinilai perlu mendapat evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kesiapan sarana, kualitas layanan pendidikan, serta keberhasilan pembentukan karakter peserta didik selama mengikuti pendidikan berasrama. Pengamat pendidikan Prof. Dr. Insinyur Putu Rumawansa lain menyebut masih terlalu dini untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program sekolah rakyat yang baru mulai berjalan. Namun, pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur dan kualitas layanan pendidikan sejak awal agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
2: Ya itu ini satu yang menarik saya bilang katakan kalau ini kita belum bisa membuat evaluasinya kan karena baru dimulai ya. Jadi paling yang bisa kita lihat sekarang kita recek apakah sekolahnya memenuhi syarat nggak akan infrastrukturnya itu ya. Terus yang kedua kan karena ada makanan bagaimana mutu makanannya kan gitu. Yang ketiga ketika mereka ditidurkan di situ bagaimana kamar tidur, apakah mereka berempat misalkan berdua atau berdua belas gitu misalkan dalam satu kamar.
7: Rumawan mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan fasilitas internet di lingkungan sekolah. Menurutnya teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana belajar dan tidak membuat siswa bergantung pada pencarian instan maupun kecerdasan buatan tanpa proses pembelajaran yang baik.
2: Lalu fasilitas seperti sekarang WiFi, siapa yang mengawasi? Jangan-jangan WiFi-nya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ini kan menjadi membuat mereka tidak lagi berpikir akademis tapi belajar atau percaya kepada guru yang namanya Mbah Google kan. Jadi semua Mbah Google, atau katakan disuruh buat tugas, membuat udah minta bantuan AI saja. Nah ini memang PR yang besar, karena di dalam tujuan yang mulia ini ada terkandung maksud-maksud yang di dalamnya harus apa namanya kepada iman dan takwa itu terbentuk gitu sesuai permintaan undang-undang Sisdiknas.
7: Putu Rumawansa lain menilai evaluasi yang komprehensif baru dapat dilakukan setelah program sekolah rakyat berjalan beberapa tahun dan menghasilkan lulusan. Dengan demikian, pemerintah dapat melihat secara utuh dampak program tersebut terhadap kualitas pendidikan dan perkembangan karakter siswa. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Kolil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, BPBD Lombok Timur Tengah mengkaji sejumlah desa rawan bencana untuk dilaksanakan pelatihan dan mitigasi bencana. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat melakukan evakuasi mandiri terlebih dahulu saat terjadi bencana. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
8: Terus menyasar daerah 3D terpencil, terluar dan terjauh untuk melakukan pelatihan dan mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur terus memperkuat upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui program pelatihan dan mitigasi bencana. Lokasi desa yang akan menjadi sasaran kegiatan masih dalam tahap kajian guna melihat tingkat kerentanan dan risiko bencana di masing-masing wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur Lalu Mulyadi mengatakan penentuan lokasi pelatihan disesuaikan dengan potensi ancaman bencana yang dimiliki setiap desa. Dalam hal ini, BPBD berupaya menjadikan desa-desa terluar dan terjauh sebagai desa tangguh bencana. Melalui program tersebut, kelompok masyarakat maupun organisasi relawan di desa akan mendapatkan pelatihan dasar kebencanaan hingga penguatan kelembagaan yang nantinya dibentuk di tingkat desa. Saat ini BPBD masih melakukan pemetaan dan penilaian terhadap sejumlah desa yang memiliki indeks risiko bencana IRB tinggi. Setelah hasil kajian selesai, pemerintah akan menetapkan desa-desa prioritas yang akan menjadi lokasi pelatihan. Lalu Mulyadi menjelaskan pelatihan juga disesuaikan dengan jenis ancaman yang paling berisiko di masing-masing desa. Dari 11 jenis ancaman bencana yang ada, setiap desa biasanya memiliki satu atau dua ancaman yang paling dominan.
8: Pelatihan dan mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana, misalkan di Kecamatan Sambelie, kemudian besok ini kita rencanakan di selatan, terutama di pulau-pulaunya kita akan nyeberang untuk menyasar di sana untuk pelatihan dan mitigasi bencana. Kita upayakan desa yang terluar terjauh ini menjadi desa tangguh bencana. Kelompok maupun organisasi relawan di sana dapat memberikan pelatihan teknis, pelatihan mendasar sampai dengan kelembagaannya yang akan kita bentuk. Yang paling penting adalah kita menyesuaikan jenis bencana apa sih yang paling rentan di desa itu. Pasti ada satu atau dua jenis bencana yang memang menjadi risiko di desa itu.
9: Lalu Mulyadi menambahkan Lombok Timur termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi geografis yang didominasi wilayah laut serta keberadaan kawasan pegunungan menjadikan daerah ini memiliki berbagai potensi ancaman bencana. Meski demikian, kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan dinilai semakin meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Berbagai program pemerintah, relawan, dan komunitas telah membantu masyarakat mengenali jenis ancaman dan risiko bencana yang ada di lingkungan mereka. Melalui pelatihan dan mitigasi ini diharapkan masyarakat mampu melakukan penyelamatan dan evakuasi secara mandiri terlebih dahulu ketika terjadi bencana sebelum membantu orang lain maupun menyelamatkan harta benda.
3: Pendengar, Pesta Kesenian Bali ke-48 tidak hanya menjadi ruang pelestarian seni dan budaya, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM yang berjualan di kawasan pameran.
10: Ramainya kunjungan masyarakat ke Arena Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 membawa berkah bagi para pelaku usaha mikro yang membuka stand di kawasan pameran. Beragam produk kerajinan, kuliner hingga aksesoris menjadi incaran pengunjung yang datang untuk menikmati rangkaian kegiatan budaya tahunan tersebut. Salah satu sektor yang merasakan peningkatan penjualan adalah pedagang aksesoris. Produk seperti gelang, kalung, aksesoris telepon genggam hingga jam tangan menjadi barang yang banyak diminati terutama oleh kalangan generasi muda. Pelaku UMKM aksesoris di Arena PKB, Antoni, saat diwawancarai RRI mengatakan, penyelenggaraan PKB tahun ini memberikan dampak positif terhadap penjualan yang meningkat dibandingkan hari biasa.
11: Khusus aksesoris, aksesoris HP, aksesoris kalung, gelang, lumayan lah, ada 60% dari pagi sampai malam.
10: Lebih lanjut, Antoni menjelaskan peningkatan jumlah pengunjung pada malam hari menjadi salah satu faktor yang mendorong naiknya omset penjualan. Menurutnya, suasana PKB yang ramai membuat masyarakat lebih leluasa berbelanja setelah menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya.
11: Semoga lebih baik lagi.
10: Penyelenggaraan PKB diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mampu terus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Kehadiran ribuan pengunjung setiap harinya menjadi kesempatan bagi UMKM untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan selama berlangsungnya kegiatan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, momentum Hari Raya Galungan dan Kuningan tidak hanya membawa kesucian spiritual, tetapi juga menjadi ladang rezeki musiman bagi warga desa adat Pergung, Kecamatan Mendoyo, Jembrane. Pasar rakyat legendaris yang akrab disapa Maltisi atau Tegal Cangkring, ini kembali terbukti ampuh menggerakkan urat nadi perekonomian melalui penyediaan jasa parkir kendaraan.
12: Halo. Uang yang ada di kecamatan ini boleh dibilang kisaran hampir 300-an.
13: Momentum Hari Raya Galungan dan Kuningan tidak hanya membawa kesucian spiritual, tetapi juga menjadi ladang rezeki musiman bagi warga desa adat Pergung, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Pasar rakyat legendaris yang akrab disapa Moltece, Tegal Cangkring ini kembali terbukti ampuh menggerakkan urat nadi perekonomian melalui penyediaan jasa parkir kendaraan. Pasar musiman yang telah eksis secara turun-temurun sejak era 1970-an ini menjadi pendapatan ekonomi yang sangat dinantikan masyarakat. Warga sekitar yang memiliki halaman rumah luas memanfaatkan pekarangan mereka sebagai tempat parkir temporer bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 para pengunjung pasar. Ketua Panitia Pasar Adat Pergung, I Gusti Ngurah Budano, kepada RRI kemarin mengungkapkan bahwa pemanfaatan pekarangan warga ini sekaligus menjadi solusi untuk mencegah kemacetan parah di jalur nasional Denpasar Gilimanuk. Pihaknya mencatat ada 9 titik kantong parkir utama yang dikelola langsung oleh warga, terbagi atas 5 titik sisi utara dan 4 titik sisi selatan pasar. Fenomena ini bakal hingga ke desa pendamping seperti Desa Pesanten dan Kelurahan Tegal Cangkring. Dari perputaran uang di sektor informal ini, keuntungan yang diraup warga tergolong fantastis. Selama penyelenggaraan momentum Galungan dan Kuningan, satu kepala keluarga diperkirakan mampu mengantungi pendapatan bersih berkisar antara 4 juta dan 5 juta tergantung dari kapasitas luas halaman yang mereka miliki. Menariknya, pendapatan tersebut sepenuhnya menjadi hak milik warga. Pihak panitia menegaskan tidak memungut retribusi atau kontribusi speser pun.
12: Bagi masyarakat seputar lapangan atau seputar Moltece ini, bagi yang memiliki halaman rumah yang lebih luas, mereka bisa menampung parkir. Parkir, baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Sampai selesai event itu sampai mencapai kisaran 4 juta, 5 juta ini yang bisa mereka hasilkan. Tergantung juga luas wilayah halaman yang mereka miliki. Kami tidak minta kontribusi ke hal ini. Sehingga terjadi peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang memiliki lahan halaman luas, termasuk kegiatan ini sangat ditunggu oleh masyarakat sekitar dan masyarakat umum.
13: Mengingat besarnya dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, Budano berharap tradisi pasar adat yang menempati lahan milik Pemkab Jembrana ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan. Dukungan penuh dari pemerintah, aparat, dan sinergi masyarakat setempat menjadi kunci utama agar roda perekonomian lokal dapat terus menggeliat di setiap musim perayaan. Reporter RRI Denpasar, Swardika, melaporkan.
3: Pendengar, pasien tuberkulosis atau TBC yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan hasil pemeriksaan menunjukkan bakteri sudah tidak ditemukan lagi, dinyatakan sembuh serta tidak lagi menularkan penyakit kepada orang lain. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau menerapkan langkah pencegahan untuk memutus rantai penyebaran TBC.
14: Jadi TBC itu bukan penyakit yang memalukan ya, bukan penyakit.
15: Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius masyarakat. Namun pasien tuberkulosis atau TBC yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan hasil pemeriksaannya menunjukkan bakteri sudah tidak ditemukan lagi, dinyatakan sembuh serta tidak lagi menularkan penyakit kepada orang lain. Hal tersebut disampaikan dokter umum Dr. Herlisa Adelaide Victorina Tuo. Menurut Dr. Herlisa, pasien yang telah terkonfirmasi negatif bakteri setelah menjalani pengobatan sesuai prosedur tidak perlu dikhawatirkan menjadi sumber penularan. Sebaliknya, risiko penularan masih dapat terjadi pada penderita yang tidak rutin minum obat atau putus pengobatan sebelum dinyatakan sembuh.
14: Tapi kalau misalnya sih yang sudah sembuh, yang lengkap pengobatan obatnya, yang sudah terkonfirmasi pemeriksaan bakterinya sudah negatif, ya seharusnya dia sudah tidak menular lagi.
15: Untuk mencegah penyebaran TBC, masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti menggunakan masker saat berinteraksi dengan penderita yang masih menjalani pengobatan. Rutin mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, serta menjaga ventilasi dan pencahayaan rumah agar tetap baik.
14: Untuk seluruh masyarakat Buleleng tentunya, jadi TBC itu bukan penyakit yang memalukan, ya, bukan penyakit yang tabu. TBC itu adalah benar-benar penyakit menular. Menular melalui droplet atau cairan, maksudnya droplet ini cairan dari mulut atau hidung yang bisa menyebar ke segala jenis usia. Nah, dan yang paling rentan untuk terjangkit adalah anak-anak kurang dari 5 tahun, lansia, atau orang-orang dengan imunitas yang lemah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan semua umur bisa terkena gitu. Jadi jangan malu dan jangan takut untuk periksa kesehatan sejak dini, terutama jika kita memiliki faktor resiko atau masuk dalam kelompok yang beresiko terkena TBC. Jadi TBC itu bisa sembuh dengan kerjasama yang baik.
15: Ia menambahkan deteksi dini, kepatuhan menjalani pengobatan, serta dukungan keluarga dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memutus rantai penularan sekaligus meningkatkan keberhasilan penyembuhan TBC. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
16: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Pendengar, sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Formula IDN Racing Series. Ajang balap yang akan digelar Agustus mendatang diharapkan mampu memperkuat ekosistem motorsport nasional sekaligus menjadi wadah pembinaan bagi pebalap muda Indonesia menuju level balap formula yang lebih tinggi. Maya Oktarifa melaporkan.
17: Karena kalau motor kan udah jelas sejenjang ya kan? Ada balap motor bebek, super sport, di mana sudah berjalan lah ekosistem yang kita harus kembangkan.
3: Mandalika Grand Prix Association MGPA resmi melakukan MOU dengan Formula IDN Racing Series untuk penyelenggaraan balap Formula 4 di sirkuit Mandalika. Kerjasama ini menjadi langkah baru dalam memperkuat ekosistem motorsport nasional, sekaligus membuka jalur pembinaan bagi pembalap muda Indonesia menuju level balap yang lebih tinggi. Direktur Utama MGPA Ananda Mikola mengatakan, sirkuit Mandalika yang telah bersandar internasional sangat layak menjadi tuan rumah ajang Formula 4, sekaligus menjadi sarana pembibitan pembalap muda nasional.
17: Ya, kesimpulannya adalah itu kan bagian daripada penyenjangan atlet balap mobil, khususnya formula, untuk bisa melanjutkan jenjangnya setelah balap go-kart. Jadi kita juga harus memikirkan pembibitan buat para atlet itu, dan ini bagian daripada pembibitan pembalap mobil khususnya. Karena kalau motor kan udah jelas sejenjangnya kan, ada balap motor bebek, super sport, gimana sudah berjalan lah. Nah, kalau mobil nih ya, yang kita harus kembangkan.
3: Sementara itu, CEO Formula IDN Racing Series, Mikael Indrajaja menjelaskan, Formula 4 merupakan jenjang balap profesional setelah go-kart dan menjadi gerbang awal bagi balap muda yang ingin berkarir di dunia balap formula. Ajang ini pun menjadi tahapan penting sebelum pembalap melangkah ke kelas yang lebih tinggi, seperti Formula 3 maupun GT Kart. Dalam setiap seri, balapan akan menggunakan format kualifikasi dan 3 race. Race kedua akan menerapkan sistem reserve grid yang membuat persaingan menjadi lebih menarik dan kompetitif.
18: Balapan formula ini sebetulnya adalah penjenjangan profesional setelah go-kart. Ada pilihan dari go-kart itu mau ke open wheeler atau mobil yang tidak ada fendernya seperti Formula ini, atau ke mobil-mobil Group M Sport, lalu ada GT Cars. Secara umur, anak-anak umur 15-16 itu memang belum bisa masuk ke GT Cars, tapi Formula 4 ini menjembatani sebelum mereka main ke kelas yang lebih tinggi, mau Formula 3 atau GT Cars, ada baiknya untuk latihan di Formula 4 dahulu.
3: Lebih lanjut dikatakan, selain menjadi ajang kompetisi, Formula 4 juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda pembalap Indonesia yang siap bersaing di level internasional, sekaligus memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism unggulan nasional. Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, di antaranya Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian danau Buyan dengan menghindari pembangunan yang mengurangi badan air serta memperkuat kolaborasi dalam upaya pemeliharaan kawasan danau. Sementara itu, program sekolah rakyat memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan selama proses pelaksanaannya. Pengamat pendidikan menegaskan evaluasi penting dilakukan untuk mengukur keberhasilan program yang mengusung konsep pendidikan berasrama tersebut. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil Sabita mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Dan pergantian malam dan siang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali Mutiara Sore hadir di hari ini Jumat 19 Juni 2026. Hari ini kumandang azan maghrib akan jatuh pada pukul 18.09 menit. Kemudian nanti dirangkai dengan renungan senja yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Joini Adnan. Kemudian pengajian Al-Quran yang akan dibacakan nanti oleh Haji Ahmad Sa'diah. Kita awali Mutiara Sore hari ini dengan sebuah lagu dari Debu, Jiwa Yang Tenang.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

0: Selamat sore menjelang malam pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara Tembang Islami. Saya Wani Rukwani pendengar menemani Anda sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu juga buat Anda dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan azan maghrib di pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah. Jadi sebelum itu pendengar, mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari qori kita atau qoriah kita, Kurniawati Ali Imran, ayat 130 sampai 135 yang berbunyi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar dari Qariah kita Kurniawati, surat Ali Imran ayat 130 sampai 135 yang telah berbunyi. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani mengingatkan Anda pendengar untuk bersiap-siap mengambil air wuduhnya dan juga langsung berangkat ke masjid. Dan saat ini tepat di pukul 17.59 menit waktu Indonesia Tengah, di mana kita sama-sama akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 1.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

dari Samura bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Nah, pendengar, lagu sedekah dari Dewi Sela ini untuk mengingatkan kita untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi untuk itu jangan pernah lupa untuk bersedekah ya pendengar. Bisa makanan, berupa uang juga bisa, asalkan kita bersedekah dengan niat yang ikhlas ya. Dan untuk itu pendengar, jangan pernah takut dan juga jangan pernah merasa rugi dengan sedekah, karena nikmat dari sedekah itu pendengar, Allah akan menggantinya dengan berkali-kali lipat. Dan untuk itu saya Wani Rukwani masih menemani Anda sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

قال ثم من؟ قال أبوك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor

Raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Jangan lupa untuk sholat dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pendengar, dan juga lagu sholat dari Iis Sugiyarto ini menutup perjumpaan kita di program Temangi Islami. Tuntas sudah pendengar Wani menemani Anda mulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Jadi untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sampai bertemu ataupun berjumpa dan juga bersuara kembali di tugas-tugas Wani selanjutnya. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, jeruk nipis kaya akan vitamin C, asam sitrat dan antioksidan. Buah ini sangat baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah bantu ginjal. Namun konsumsi berlebihan dapat merusak emal gigi karena sifatnya yang erosif.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Saat ini pendengar, UIN Mataram tidak hanya fokus membangun sistem pengelolaan sampah di lingkungan internal kampus, tapi juga tengah menyiapkan berbagai program edukasi dan literasi lingkungan bagi masyarakat sekitar. Rektor UIN Mataram, Profesor Dr. Haji Masnun, mengatakan bahwa keberadaan tempat pengelolaan sampah terpadu yang baru diluncurkan akan menjadi pintu masuk untuk memperluas program edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik tidak akan berhasil jika dilakukan oleh satu institusi, tapi diperlukan keterlibatan masyarakat agar perubahan perilaku dapat terjadi sejutan. Ia menjelaskan bahwa kampus akan terus memperluas kemitraan dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan, media, komunitas maupun institusi yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat program edukasi, mitigasi, dan kampanye pengelolaan sampah yang selama ini menjadi perhatian UIN Mataram. Ia menilai bahwa keberadaan kampus di tengah kota Mataram memberikan tanggung jawab tambahan untuk menjaga kualitas lingkungan sekitar. Apabila persoalan sampah ini pendengar tidak ditangani sejak dini, maka tentunya dampaknya bisa dirasakan tidak hanya oleh lingkungan kampus, tapi juga oleh masyarakat sekitar.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan secara langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekitar pukul 19.23 menit kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 sekadar turnamen rutin 4 tahun. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknik, punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras Pertamina dan tentu dengan inovasi. Insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 kita terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berhasil gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical change oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Kementerian Pendidikan Penanganan Bencana Bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, di saat pertama Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat. Selengkapnya laporan Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak guncang Kabupaten Sigi Tengah. Kementerian Sosial memastikan untuk membantu penanganan darurat dan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos saat ini pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga dampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga ada perlu. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai
3: dari. Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 2026. Penetapan status tersebut dilakukan mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansepongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa tanggap darurat sudah ditandatangani 14 hari sejak kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dengan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Sutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Klimatologi dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengatakan dampak musim kemarau kita lebih dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
2: Jadi dampak El Nino Godzilla BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
6: Badan Meteorologi BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Ada Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena masih ada hujan, mengatur kalender tanam, dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Sena pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau 26 ini, serta juga perkembangan Dino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga menyesuaikan dengan varietas tanaman terhadap sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan khusus daerah-daerah yang berlahan gambut.
6: Itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 5 juta ton yang disebut sebagai level terpanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe serta dagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
2: Kalau anggaplah yang benar adalah bulan ke depan, artinya Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan KG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
6: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali, dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tulsung Udara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engine Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Ya, kita produksi minyak naik bisa lebih banyak lagi.
8: Penurunan produksi minyak kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi nasional. Untuk Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menyebut wilayah kerja Rokan yang menyumbang sekitar 1/4 total produksi minyak nasional. Nilai keberhasilan implementasi COR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
2: Kita tahu sejak diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 50, Markus 50 tahun, mereka 100 sumur dan tingkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu di tahun 2034 bisa.
8: Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberi dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
7: Ya, kita harapkan bisa naik lebih banyak lagi di Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
8: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 dari Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbankan menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Nawati.
9: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurang kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak memiliki kredit karena lebih memilih menggunakan modal.
10: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya bukan kredit dan pembangkan. Sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang bersama adalah meningkatkan
9: kesempatan yang sama. Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbanas Afiliani mengatakan persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan 50% diantaranya tidak atau belum memerlukan kredit.
11: Ditanya kenapa yang tidak mengajukan kredit itu 7% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 8%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit,

0: dia apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terus tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya kalau UKM-nya bukan utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor 30%
1: perbatasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan UMKM. Dari Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus Solawat tetap beroperasi 4 jam dan bus Solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Channel bus Solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
4: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus Solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus Solawat.
2: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung sama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
4: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat informasikan bahwasanya pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus Solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus Solawat pada sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Tugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus Solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Dengan pantauan Kasa Puncak Operasional Haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus Solawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus Solawat tetap beroperasi 4 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. PH memastikan layanan Solawat tersedia hingga 10 jam dan dengan wilayah sisa dari Terminal Syekh Amir dari Terminal Ajat serta Ajija dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah. Nah, PPH juga melakukan penyesuaian terhadap dan rute bus Solawat hingga dengan Juni ini terdapat dua telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani rute putaran rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Ship Amin. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak di melainkan si aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwa jemaah haji Indonesia yang berada di dekat JMK pada hari merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 Rally Trif Mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji bakat Gede dan Jakarta Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
5: Baik, terima kasih. Pendengar di manapun Anda berada, saya berada di kawasan Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 20 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kedatangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Pondok Gede. Mendaratnya 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-15. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta Nurjana mengatakan perasaan senang dan bercampur sedih saat kembali, namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan sedih karena suaminya apat saat berhaji di tanah suci.
6: Pada hari keberapa bu atau gimana?
5: Secara keseluruhan fase kepulangan haji satu dan gelombang kedua melalui Internasional Soekarno-Hatta ini kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 30.850. Kembali ke tanah air mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji di Jakarta Pondok Gede, 2.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.064 jemaah haji Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya di Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
7: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten telah tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju asrama haji Wadah Belas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan tiba petang tadi 14.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Fotip Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 440. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci, Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
6: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti, karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
7: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah banyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Di Cirebon, Jawa Barat, Vivi Salmiati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Farq di Desa Mazar Al-Nubani. Balik ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Terima kasih dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Putra berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep, sejak kompetisi bola kelompok usia atlet pro akademi atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya menjalankan kompetisi secara dengan pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Aspek mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas kelompok usia maupun kelompok tim nasional.
0: Niat, silakan dilanjutkan laporan.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya pengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok, pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun berkaca pada EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16 dan di championship ataupun kasta kedua akan untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nera Abdul untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk informasi dalam Indonesia menyapa. Informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami, Instagram dan X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takutkan, lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan, mengembalikan. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya pendengar, jika Anda di akhir pekan ini memiliki rencana untuk berlibur ke wilayah pantai dan mencari pantai yang memiliki atmosfer yang lebih tenang, Anda bisa menuju ke wilayah timur. Nah, di sana ada tersembunyi sebuah pantai yang belum banyak terjamah oleh riuhnya keramaian ya. Pantai ini bernama Pantai Tomong Omong. Masih berada di kawasan pesisir Lombok Tengah, pantai ini menawarkan kemewahan berupa ketenangan, seolah-olah Anda berada di sebuah pantai pribadi. Namun kini dengan dukungan fasilitas lokal yang semakin membuat pengunjung bisa lebih betah ya. Daya tarik dari Pantai Tomong Omong ini, pendengar, tidak hanya dari keindahan pantainya saja, tapi merupakan sebuah landscape pedesaan yang otentik, berjarak tidak jauh dari wilayah Selong Belanak. Nah, di sepanjang jalan Anda akan disuguhi dengan hamparan bukit-bukit hijau yang menawan dan asri. Kemudian juga di sini kontur perbukitan yang bergelombang dipadu dengan udara pedesaan yang bersih membuat perjalanan tentunya semakin menyenangkan ya. Butuh sekitar 1 sampai dengan jam dari pusat kota atau di wilayah timur Lombok ini, dan tentunya ini tidak akan membosankan selama perjalanan. Ketika Anda tiba di lokasi, rasalah Anda akan langsung terbayar karena Pantai Tomong Omong memiliki garis pantai sepanjang 500 meter dengan pasir putih yang bertekstur halus dan juga bersih. Alur pantainya terdegradasi dari hijau toska yang tentunya merupakan pantai yang jernih hingga tepian biru tua di bagian yang lebih dalam. Tanah di pantai ini sunyi, tentunya jauh dari bisingnya mesin kendaraan di perkotaan. Tentunya Anda akan mendengar harmoni alam dari deburan ombak dan desiran angin yang menerpa daunan dan pohon-pohon yang ada di tepi pantai. Bagi Anda yang suka bersuap foto, pantai ini menyediakan latar belakang tebing batu vulkanik dan perbukitan hijau yang tentunya sangat dramatis tanpa perlu bocor ya, ada objek foto-foto kerumunan orang. Nah, mengingat pantai ini menghadap langsung ke Samudra Hindia, pendengar, ada beberapa detail yang tentunya bisa Anda lakukan ketika berkunjung. Jika Anda datang dan ingin camping di wilayah sini, di pantai ini ada lokasi yang tentunya sangat cantik untuk mendirikan tenda. Anda bisa menikmati malam bertabur bintang di depan deburan ombak secara langsung ya. Dan Pantai Tomong Omong ini, pendengar, saat ini telah dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat dan menyediakan fasilitas dasar yang cukup memadai. Di sekitar pantai Anda bisa menemukan fasilitas seperti kamar mandi, kemudian tempat bilas setelah berenang, dan musola sederhana bagi pengunjung yang ingin menunaikan ibadah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya. Infonya, ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nusa Tenggara Barat mendorong percepatan transformasi layanan kesehatan berbasis teknologi digital dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Pemerintah daerah menilai kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan pendekatan kemanusiaan agar pelayanan kesehatan semakin berkualitas dan mudah dijangkau masyarakat. Wagub menegaskan transformasi digital di bidang kesehatan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera dijawab melalui inovasi dan penguatan sumber daya manusia. Menurut dia, NTB memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah pendorong perubahan layanan kesehatan di kawasan timur Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital dinilai penting untuk memperkuat keselamatan pasien, meningkatkan mutu layanan, serta membantu pemerintah mengambil kebijakan berbasis data.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya, Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, nggak usah, Bu. Anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke sana.
0: Tapi, Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya, Bu. Saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu. Kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya benar, di tengah kondisi ekonomi yang saat ini tentunya menuntut kita untuk berhemat ya. Banyak warga Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat memilih memanfaatkan potensi alam sebagai tempat rekreasi murah, bahkan gratis ya, untuk mengisi liburan bersama keluarga. Meski Dompu memiliki sejumlah destinasi wisata populer seperti Pantai Lekei, kemudian juga Pantai Ria dan Sarenuda, sebagian warga justru memilih wisata alam tanpa biaya yang besar. Nah, salah satu lokasi yang ramai dikunjungi saat musim kemarau adalah aliran sungai di Desa Katua, Kecamatan Dompu. Sungai dengan air jernih dan hamparan bebatuan alami ini menjadi tempat favorit warga untuk mandi bersantai. Salah seorang warga, Yuniarni, warga dari Bali Bunga, Kelurahan Kandai 2, Kecamatan Woja, mengaku memilih berlibur di sungai karena tidak membutuhkan biaya seperti berwisata ke tempat lain. Menurutnya, suasana mandi di sungai juga mengingatkan pada masa kecil ketika aktivitas bermain di alam masih menjadi hiburan utama masyarakat. Sejak lama sungai di Desa Katua memang menjadi alternatif wisata di musim kemarau bagi warga Dompu, terutama di musim kemarau pada saat ini. Nah, kondisi air yang tenang dan bersih membuat lokasi tersebut ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai wilayah. Tidak hanya warga Kecamatan Dompu, pengunjung juga dari Kecamatan Woja, Pajo, bahkan dari wilayah lain di Kabupaten Bima datang untuk menikmati suasana alami sungai tersebut. Selain menjadi salah satu tempat rekreasi yang murah, lokasi ini dimanfaatkan warga sebagai sarana berkumpul bersama teman ataupun kerabat tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Namun, warga hanya memanfaatkan sungai tersebut saat musim kemarau. Karena ketika musim hujan tiba, lokasi ini tidak lagi digunakan untuk aktivitas wisata karena alirannya menjadi deras dan rawan banjir yang berasal dari banjir kiriman dari pegunungan. Selain berbahaya, aliran sungai di musim hujan juga berubah keruh akibat campuran lumpur sehingga tidak aman digunakan untuk mandi maupun bermain air.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan mimpin menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, benar Pro 1 saat ini melihat kebangkitan pariwisata di kawasan Senggigi ya, ini mulai menunjukkan arah yang semakin menjanjikan. Tentunya di tengah tantangan industri perhotelan dan kebijakan efisien, konsep meeting, insentif, kemudian juga convention, exhibition, serta tourism, ini dinilai menjadi motor baru yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendongkrak tingkat hunian hotel. General Manager Barumata Senggigi, Rozi, mengatakan bahwa penguatan dua sektor tersebut menjadi strategi penting untuk mengembalikan kejayaan pariwisata Lombok Barat. Namun menurutnya masih terdapat sejumlah tantangan besar yang harus segera diatasi agar potensi tersebut bisa berkembang secara maksimal. Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada sektor perhotelan tapi juga memukul pelaku usaha lain yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem industri MICE. Selain MICE, Pak Rozi juga menyoroti tantangan pembangunan spot tourism yang menurutnya masih terkendala minimnya dukungan sponsor dari pelaku usaha lokal. Ia berharap perusahaan-perusahaan besar di Lombok mulai melihat sektor pariwisata sebagai investasi jangka panjang, bukan sekedar aktivitas promosi. Menurut Pak Rozi, optimisme terhadap peningkatan kunjungan wisatawan semakin besar setelah berbagai infrastruktur yang ada mulai dibangun pemerintah, termasuk pengembangan dermaga di kawasan Senggigi. Yang menjelaskan bahwa kapasitas dermaga yang sebelumnya hanya mampu disandari oleh kapal, satu kapal, kini telah meningkat menjadi tiga kapal secara bersamaan. Nah, kondisi tersebut membuka peluang lebih besar bagi wisatawan untuk datang ke Senggigi. Di sisi lain, ia menilai bahwa promosi destinasi Senggigi juga harus dilakukan lebih agresif hingga ke pasar nasional maupun internasional. Nah, menurutnya promosi ini tidak cukup tanpa menghadirkan atraksi maupun membuat wisatawan tinggal lebih lama di Lombok Barat. Pak Rozi juga mengungkapkan bahwa penguatan MICE dan sport tourism selama ini telah memberikan dampak positif terhadap tingkat okupansi Barumata Senggigi. Yang menyebut bahwa fasilitas hotel yang dimiliki saat ini sangat siap untuk mendukung pengembangan dua sektor tersebut. Mulai dari ruang pertemuan dengan kapasitas puluhan hingga ratusan peserta hingga area pendukung berbagai kegiatan olahraga wisata. Kedepan ia berharap bahwa frekuensi penyelenggaraan MICE dan sport tourism terus ditingkatkan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku industri pariwisata, komunitas olahraga serta dunia usaha sehingga Senggigi bisa kembali menjadi destinasi unggulan yang ada di Indonesia.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu. Hari ini di hari Jumat 19 Juni 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini semua pendengar dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun ya. Malam hari ini ada saya, Beni Pratama. Seperti biasa kita berbagi rindu di Ruang Rindu hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dulu ya untuk pendengar yang ada di wilayah Mataram, Lombok Barat, kemudian juga Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, dan juga pastinya di wilayah Pulau Sumbawa sana. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Yang ingin bergabung nomornya sama di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Kita sapa yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Beni.
0: Halo Ila, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sebalik imam ini gimana kabarnya Bang Beni?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Oh, sudah enggak dingin lagi di sana ya juga.
0: Sudah hilang dinginnya ini.
1: Sudah hilang dinginnya.
0: Ya, tadi ada mendung tapi enggak jadi hujan dia.
1: Ya, ini juga tadi agak mendung tapi enggak ada hujan.
0: Tapi hujannya tidak jadi.
1: Mungkin memang mendung itu enggak berarti hujan ya.
0: Iya, seperti lagu mendung tak berarti hujan, betul sekali. Loh.
1: Sekarang lagu apa Bang Beni?
0: Lagu yang ditunggu-tunggu ini kayaknya ini.
1: Apa dong?
0: Lagu Indonesia tahun 80-90an. Darno Karno, Krisdayanti, Iwan Fals, Krise, Potret, Anang.
1: Krisdayanti yang mana itu Bang Beni?
0: Yang tadi sempat keputar sedikit tapi gak jadi saya putar.
1: Oh, itu hari itu?
0: Iya.
1: Oh.
0: Gila denger dari tadi berarti. Mau denger ya gitu ya. Tadi itu ininya, testernya tadi tuh. Sekarang yang fullnya.
1: Oh, iya udah.
0: Ngitung hari ya?
1: Iya, ya mana-mana aja deh.
0: Oke.
1: Salam-salam dulu ya Bang Beni ya.
0: Sila.
1: Buat ke Iran yang ada di Lombok Timur, semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Kinanti, Bang Asi, Mbak Yunza, Bang Tintu, Bang Raja, Bang Bajar, Mbak Ica. Ayo masuk Mbak Ica, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Jun, Bunda Marni, Pak Sutri, Pak Ji Herman, Pak Ji Sabudin. Udah lama Pak Ji Sabudin itu gak masuk ya Bang Beni ya?
0: Iya, Pak Ji Sabudin lumayan
1: lama.
0: Iya, gak
1: pernah kedengeran suaranya.
0: Yang rajin itu Pak Ji Herman.
1: Iya, semoga kita sehat ya Bang Beni ya.
0: Amin, amin.
1: Pak Ji Sabudin. Terus buat semuanya aja deh. Oh, buat Mbak Nelly, Bunda Hir. Semuanya Bang Beni, buat Bang Beni. Selamat bertugas aja.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur dan tambah lagi banyak duitnya Bang Beni ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Terima kasih Bang Beni. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ila mengawali Ruang Rindu di malam hari ini ya. Salam hormat juga untuk warga KLU malam hari ini, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Di belakang Ila, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Beni yang gagah di hati yang cepat ngabun.
0: Halo Mas Yogi, lama tidak kedengaran Mas Yogi ini.
2: HP-nya rusak Bang Beni.
0: Oh, saya kira ini apa udah ke rumah sakit, belum dapat jadwal lagi.
2: Belum.
0: Lamanya dapat jadwal, mudah-mudahan segera ya.
2: Halo.
0: Kenapa?
2: Tiketnya belum datang, nggak tahu kapan.
0: Iya.
2: Nunggu aja Bang Beni.
0: Enggih.
2: Ini tadi siang jadi HP ini dari kemarin dia rusak Bang Beni.
0: Iya, satu mingguan Mas Yogi nggak masuk kayaknya.
2: Kita bilang halo-halo, nggak didengar suaranya orang aja, kedengeran di telinga kita.
0: Oh, ini dek, apa namanya, dek kedok setuwe?
2: Keteranumnya, mute-nya.
0: Ah, oke.
2: Okay. Ya, salam-salam Bang Beni.
0: Sila.
2: Udahila, Widya, pada tiang listrik, ada Pak Pajar, Pajang Lai, terus ada... Bunda Mas Mia, terus ada Bunda Aisyah, ada Mbak Maya, ada Mbak Kiranti, ada Pamungidin, ada Mbak Mariet, ada Inahil, terus ada Pak Haji Herman, terus ada Pak Echan, terus ada Mbak Mejang Lai, Mejang Kayangan, terus ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, terus ada Mbak Ayu di Gunung Sari,
0: iya.
2: Terus ada Bang Jun, semua semua Bang Weni.
0: Siap.
2: Ya, terima kasih Bang Weni yang baik gah, yang baik hati, suka nabung.
0: Terima kasih kembali Mas Egi.
2: Assalamualaikum.

0: Ternyata rusak HP Mas Yogi ya. Kirain udah kemana Mas Yogi. Sehat-sehat tol ya Mas Yogi. Baik, kita ke penelpon satu lagi ya sebelum kita ke lagu. Di belakangnya Mas Yogi. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Mbak Lala gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mantul-mantul suara saya di sana.
1: Iya.
0: Kenapa mantul-mantul suara saya di sana itu?
1: Sudah?
0: Oke, aman.
1: Iya dah. Pertama buat Wati, mau kita berikan kesehatan.
0: Amin.
1: Anak-anak, rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Atau Pak Wiin, Om Irian, Pak Raja, Pak Fajar, Pak Ardes, Pak Cahwil, Pantai Gunung Sari, Bunda Cahaya, Bunda Siti Haja, Putra Mantuk Kahir, Bujang Kayanya, terus Mbak Kenja, Pak Kenzo, siapa lagi, Pak Haji Sahabudin, Pak Nursa, Pak Marista, terus siapa ya? Ya buat semuanya aja nih,
0: kita
1: sukses tanpa terkecuali. Salam kompak persahabatan. Buat Mas Ben, otomotif Mas Ben, selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Semakin dilancarkan rezekinya dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin Allah.
1: Ya, sampai ini kita percaya Mas Ben nanti tanggung jawab siapa satunya. Sedang rangkum setia ngebahas Tunas Ampuri, Agung Alim Mampuri, lagunya lalu tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lale ya di Lombok Tengah. Oh, sudah ada miss call dari Pak Haji Herman dan Pak Haji Sabudin. Berarti sehat Pak Haji Sabudin. Nanti Pak Haji Sabudin dicoba lagi ya. Pak Haji Herman juga dicoba lagi. Kita ke lagu dulu. Kris Dayanti dengan Menghitung Hari.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, mengenal kembali kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Saya bergabung dulu buat Anda yang baru bergabung di Ruang Rindu. Pukul 22.21 menit masih panjang kebersamaan kita di Ruang Rindu. Jadi buat Anda silahkan ya yang belum bisa bergabung di sesi pertama tadi, kami persilahkan untuk join di sesi kedua ini. Kita sapa yang sudah bergabung, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mai, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Benny sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga Mbak Mai.
1: Alhamdulillah. Lagunya, lagu apa ya?
0: Indonesia 80-90, Iwan Fals. Iwan Fals yang terlupakan. Asti Asmadiwati, masih ada aku. Paramita Rusadi, Paramita Rusadi, janjiku.
1: Iya itu dah.
0: Oke.
1: Paramita Rusadi ya.
0: Siap.
1: Oke, salam buat keluarga di sini, salam hormat sama sayang aja. Pak Haji Herman, sehat selalu. Mami Rian juga. Ada Pak Fajar, ada Yogi tadi. Ada Raja juga, kompakan aja, ada Kinanti, Alvin, ada Bu Kartini, Bunda Marni, Pak Sukri, buat siapa lagi ya? Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, buat Bunda Masnia juga sehat selalu, buat semuanya aja ya.
0: Oke, Mbak Mai. Bestnya
1: RRI semuanya tanpa terkecuali, mudah-mudahan tetap sehat aja. Buat Bang Denny, selamat bertugas,
0: terima kasih.
1: Sehat selalu, panjang umur,
0: amin, amin.
1: Lagunya tak tunggu ya.
0: Siap.
1: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya di Mantang Lombok Tengah ya. Di belakang Mbak Maya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang
0: Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah ini?
2: Kinza ini Bang Deni, pakai nomor lain.
0: Udah keluar nomornya Mbak Kinza ini.
2: Kan ada yang pakai yang satunya Bang Deni.
0: Iya, saya dah. Gimana kabarnya Mbak Kinza, sehat ya?
2: Alhamdulillah, Bang Deni juga sehat kan?
0: Iya, alhamdulillah. Lagunya ini yang udah dinaikkan Paramita Rusadi. Di bawahnya ada Iwan Fals, terus Krise Untukku, Potret Angan-angan Cinta, Anang Tania.
2: Yang itu dah yang dari Krise ya.
0: Krise ya, Untukku. Oke. Okay.
2: Ya. Salam ya.
0: Silakan.
2: Buat Mbak Ila tadi.
0: Astaga, terputus dia Mbak Kinza ya. Setelah memilih lagu langsung terputus. Baik, di belakangnya Mbak Kinza. Mbak Kinza nanti bisa mencoba lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Bang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Beni, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kinza udah keputus tadi Mbak Kinzanya itu.
3: Nggak tahu, cinta itu seperti itu biasa. Saya juga nanti keputus ini Bang Ben. Salam-salam dulu ya.
0: Oke, lanjut Bang Kinza.
3: Ada Mbak Kinza, ada Ila, ada Kinanti, ada Mbak Lala, ada Mbak Maya tadi. Ada Bang Jun, ada Bang Ordes, ada Bang Yogi, ada Bajang Listrik, ada Widya, ada Bunda Siti Hajar. Ada Bunda Masnya ya, Bunda Aisyah. Semuanya ada Bang Ben ya.
0: Oke Bang Kinza.
3: Buat Bang Beni, semoga saya cek.
0: Betul katanya Bang Kenzo ya, terputus dia. Dua-duanya terputus. Baik, saya selalu ya buat Bang Kenzo dan juga Mbak Kinza di Lombok Timur. Di belakang Bang Kenzo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu Bang Bani.
0: Halo,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Bang Bani?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
4: Lagunya Mas Rindu pilih Rano Karno ya?
0: Rano Karno gak ada Rano Karno.
4: Gak ada?
0: Gak ada. Ini
4: tadi mau pilih Umut Rano Karno tadi.
0: Udah keputar kan Rano Karnonya?
4: Udah keputar?
0: Udah tadi kan awal-awal itu.
4: Itu tadi terlalu tadi.
0: Iya, lagu kedua dia setelah ini, setelah Krisdayanti itu.
4: Kedua? Gitu yang dari Iwan ya?
0: Iwan Fals ya, yang terlupakan?
4: Iya, yang terlupakan.
0: Oke.
4: Oke, mau nyampein dulu.
5: Pak Bang Alvin, Kak Irwan, Kak Pralu, Pak Mila, Purbaya, Pak Muhyiddin, ada Pak Mang In, Pak Buntur, Pak Aludidi, Bang Jin, Bang Raja, Bang Pajar, Atama, Bang Sahil, Bang Tinsu, Mbak Kinja, Kak Ida, Bapak Putus. Ayo masuk lagi.
0: Iya, dua-duanya keputus itu.
5: Iya, Mbak Mas Yogi, Mas Tinggu, Mbak Maya, udah waktu itu kan Mbak Maya. Terus Mbak Niri, Ica Batu Muli, Mbak Solihin juga, ada Mbak Mirian. Terus ada Pak Mirsa, Pak Marisa, Pak Andi, Pak Rapi Udin, untuk Bunda Kartini, dan Mbak Sala Bunda Martinya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, Mbak Tiola, Bu Ica, Mbak Pilipati, ada Mbak Harukana juga, ayo masuk. Terus buat semua-semua ada namanya.
0: Oke, makin nanti.
5: Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
5: Buat sama keluarga juga sehat selalu.
0: Amin.
5: Buat Bang Beni, selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
5: Semangat Bang Beni.
0: Semangat.
5: Lagunya makin nanti tunggu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kinanti di Lekok Lombok Utara ya. Salam hormat juga untuk keluarga Lombok Utara malam hari ini. Di belakang Pak Kinanti ini satu penelponnya sebelum kita ke lagu. Selamat malam Kang Windu.
6: Ya, selamat malam.
0: Halo.
6: Halo.
0: Dengan siapakah ini?
6: Ini dengan biasa Pak Tony.
0: Ah, Pak Tony di Bima. Apa kabar Pak Tony?
6: Baik.
0: Gimana cuaca? Gimana cuaca di Bima? Di Bima malam hari ini Pak Tony, cerah, hujan atau mendung?
6: Cuacanya hari ini cerah-cerah.
0: Oke, Pak Tony. Nah.
6: Bisa request lagu, Bang?
0: Ini yang ada di list yang udah naik ini Paramita Rusadi, Krise, Iwan Fals, di bawahnya ada Januari Christie, terus Asti Asmadiwati, Potret Anang sama Andi Liani.
6: Ya, itu tuh, yang itu aja lagunya.
0: Yang Anang.
6: Ya.
0: Oke. Salamnya buat siapa Pak Tony?
6: Ini mau kirim salam untuk Nanda.
0: Oke.
6: Ada Tamara. Ada Winda. Ada Om Lan. Terus ada Mbak Penti, ada Mansa Putra di Sila. Pokoknya untuk semuanya fans setia RRI Mataram.
0: Oke.
6: Dan untuk Bang Beninya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony. Salam untuk teman-teman di Bima Pak Tony ya. Baik, pendengar, kita ke Paramita Rusadi dulu ya dengan Janjiku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, benar kita di sesi terakhir ya dari Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tentunya buat Anda yang baru sampai di rumah mungkin ya, baru memutar radio dan menemukan frekuensi kami, selamat bergabung di Ruang Rindu di sesi terakhir, gak apa-apa ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Baik, kita sapa yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Lagunya itu Penajang.
0: Oke, Bunda Kartini. Sila.
1: Halo.
0: Halo.
1: Buat Bunda Siti Hajar, ada Mbak Jumanti, Mbak Maya, Bunda Cahaya, Bunda Masnya, kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Haliin, Fikri, Bang Hidin, semua-semua ada Bang Beni.
0: Iya, Bunda Kartini.
1: Selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur. Semoga sehat dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Ya, selamat malam juga untuk warga Lombok Timur malam hari ini. Ini lama enggak pulang ke Lombok Timur. Ya, bagaimanapun ya, ketika ada di rantauan pasti kangen dengan kampung halaman. Begitu juga dengan Anda mungkin yang saat ini berada di rantauan, yang kangen pengen pulang ke kampung halaman tapi masih ada aktivitas jadi belum bisa pulang. Semoga ya dalam waktu dekat ketika liburan bisa pulang ke kampung halaman. Di belakang Bunda Kartini, selamat malam Bang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Bang Alvin.
2: Waalaikumsalam Bang Rindu.
0: Apa kabar Bang Alvin?
2: Alhamdulillah baik-baik aja Bang. Bagaimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Oke, salam-salam dulu ya.
0: Sila, Bang Alvin.
2: Ya, buat Kinanti, Ila, Kesa, Icaba Tumuli, Bunda Masya, Bunda Isa, Bunda Maya, Widya Pujir, Arya, Saktaman, Bang Saril, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Mawiin, Baji Herman, Bang Muhyiddin, Pak Raden Gedor, Pak Jangkai, buat semua-semua ada Bang Andi, Bang Beni.
0: Oke, Bang Alvin.
2: Oke, buat Bang Beni, selamat menikmati kita, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin di Lombok Utara ya. Lalu kita sapa di belakang Bang Alvin, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Fajar.
3: Iya, bagaimana kabar ceritanya Bang Beni?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Fajar gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Sedang gerimis di sini Bang Beni.
0: Alhamdulillah ada hujan walaupun kecil-kecil ya.
3: Semoga berkah.
0: Nggih, semoga berkah.
3: Sambil sedang makan obi.
0: Nabi?
3: Sedangnya kopi.
0: Oh, betul. Dingin-dingin sedaknya paling pas memang kopi nih ke.
3: Iya, goreng.
0: Bang Fajar di rumah sendirian atau sama teman-teman nih ke?
3: Ini kan sudah.
0: Oh, nggih.
3: Pergi mondok.
0: Baik.
3: Sila
0: Bang Fajar.
3: Ada menuntut tadi. Kenang kembak kesahabatanah dan kenang Bunda Kartini dari Bang Yogi, Bang Raja, Bukan Raja Tahit, Ketana Kejangle, Bang Gen, Pak Mawin, Pak Mahidin, Ketana Pak Medis, Ketana Bunda Isa, Siti Ajar, Kinanti, Tunggu Pasir Ayah, Mbak Ayah, Mbak Ina, Ketana Pak Jengirudin, Mbak Nihriya, Bang Ria di Rumah Timur, Pak Supi dan Mbak Marni, Ketana Banjang Kayangan, terus ada siapa Malik?
0: Siapa lagi nih kan?
3: Pak Haji siapa lagi?
0: Pak Haji Herman, Pak Haji Sekri.
3: Semuanya
0: siap.
3: Bilang semuanya. Salam kabar kesehatan doang terus untuk Bang Yenis keluarga dan semua keluarga masyarakat RRI dan tenang sehat.
0: Ya, amin.
3: Umur murah rezeki. Terima kasih Bang Dani.
0: Terima kasih Bang Fajar.
3: Yang Dani telepon saya atau gimana ini?
0: Napi?
3: Belum mau terjebak ini.
0: Belum Kak. Lagi satu dua penelpon nih kayaknya.
3: Ya, terima kasih Bang Dani.
0: Terima kasih Bang Fajar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar di Lombok Tengah ya. Mudah-mudahan suasana gerimis di sekitar rumah Bang Fajar ini membuat rasa syukur semakin besar ya. Karena biasanya kalau sudah hujan, ini pasti tanahnya menjadi subur, kemudian tanaman-tanamannya juga menjadi subur ya. Baik, di belakang Bang Fajar, selamat malam Bang Tindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Sabudin, bagaimana kabar?
2: Ya, berbangun ini.
0: Enggih, tadi ditanyain.
2: Iya. Nah, ini minum teh dulu.
0: Enggih. Sehat Pak Haji, enggih?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Berterima kasih banyak ini terus apa lain, tapi ada yang sehat.
0: Amin, mudah-mudahan sehat selalu pokoknya Pak Haji.
2: Amin. Lagunya dipilihkan sudah membernya.
0: Siap.
2: Oke. Dalam-dalam dulu membernya.
0: Siap Pak Haji.

0: Mbak Ica, Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin, siapa lagi, Bajang Listrik, Mbak Widya, Dipujit, Pak Haji Herman, Pak Haji Bah, semuanya sudah membeli ya?
1: Iya Pak Haji, siap.
0: Ya ada perlihatan ini, bukan rumah ini.
1: Apa nih ke pegawai?
0: Pegawai mesti. Ada suara kantor. Ayo kalau gitu lo bener.
1: Oke Pak Haji.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Sabudin ya di Gerung.

0: Alhamdulillah.
1: Sila.
0: Dalam sama Mbak Ila, Mbak Gianti, Mbak Maya, Budia, Bunda Isa, Bunda Maksudnya, kemudian Mbak Tinda, kemudian Bunda Yudhya Haja, Bunda Jaya, Bunda Raja, Bang Fajar, Bang Raja, Mbak Maria, Bang Irwan, kemudian Mbak Bacang Lai, Bang Jin, Bang Antin, Bang Cintu, kemudian Panusa, dan semua Bang Bani ya.
1: Siap, Bang Bahagles.
0: Semoga Bang Bani dalam keadaan sehat ya.
1: Amin, amin.
0: Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, Bang Bani ya. Hanya baru muncul nih, saya agak sibuk sedikit ini soalnya.
1: Mudah-mudahan segera selesai semua ya, aktivitasnya, Bang Ades.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes ya. Mudah-mudahan semua kesibukannya malam hari ini sih segera terselesaikan biar bisa cepat istirahat. Telepon terakhir di belakang Bang Ordes. Salam. Iya, terputus. Baik pendengar, kita cukupkan sampai di sini ya Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tentunya terima kasih untuk semua pendengar yang sudah berpartisipasi, berbagi rindu, berbagi cerita dan mengirimkan rindu kepada pendengar yang lain ya di malam hari ini. Dari Lombok Utara, Mataram, kemudian Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima juga sudah hadir semuanya pokoknya malam hari ini. Sehat selalu dan bahagia selalu untuk kita semua ya. Satu lagu penutup untuk malam hari ini ya, dari Petret, Angan-Angan Cinta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup.

Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbol

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

Magdalena. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik serta inayahnya sehingga kita semua dapat menyelesaikan serangkaian solat subuh secara berjamaah. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan dengan kajian tafsir kita pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Masjid Raya Hubul Wathan, Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat. Insyaallah kajian subuh kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita, Yen Al-Mukarram Profesor Dr. K.H. Haji Subhan Abdullah Hajim MA, yang mengkaji Quran surah Al-Jasiyah ayat 14 sampai dengan 15. Sekali lagi tema kita Quran surah Al-Jasiyah ayat 14 sampai dengan 15. Waktu kita sampai dengan waktu syuruk pada pukul 6.25 menit waktu Indonesia Tengah. Agar lebih barokahnya kajian kita, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama membaca Quran surah Al-Jasiyah ayat 14 sampai dengan 15.

0: kepada Al-Mukarram, falyatafaddal masykur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdullah sadiqil wa'adil amin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wal hikna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Masjid Raya Humul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada yang kami muliakan dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam tafsir Al-Qur'an surat Al-Jasiyah ayat 14 dan 15. Alhamdulillah tadi kita sudah tilawahkan bersama-sama. Mudah-mudahan tilawah yang kita bacakan ini menjadi amal soleh untuk kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dua ayat yang kita tilawakan tadi, kalau kita dibahasakan ke bahasa Indonesia, ayat yang 14, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan ayat yang ke-15, barang siapa mengerjakan kebaikan maka itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan kejahatan maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam kajian tafsir hari ini para jamaah yang kami muliakan, dua ayat ini merupakan cerminan daripada ajaran akhlak yang mulia yang diajarkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan tentu juga Nabi kita kepada kita umat beliau. Akhlak apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita semua melalui Nabi kita ini? Qul, katakan hai Muhammad. Jadi kalau ada kalimat qul, perintah dalam Al-Quran itu untuk disampaikan Nabi kita kepada umatnya. Lilladzina amanu, alhamdulillah kita semua ini sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, sudah punya modal besar untuk kita dapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah, iman kepada semua ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasul. Lantas, nah ini kalimat yaghfiru lil ladina la yarjuna iyyamallah. Hendak seorang yang beriman itu memiliki sifat memaafkan. Ya ghafir itu memaafkan. Kepada siapa kita memberikan maaf? Tentu kepada orang yang pernah menzalimi kita, menyakiti kita, menyiksa kita, ya, mencemoohi kita dan yang lain-lain. Karena masya Allah orang Indonesia ini budi luhurnya luar biasa, Pak. Bahkan enggak ada salah pun minta maaf, mohon maaf katanya. Ya apa salahnya, kan bingung kadang-kadang gitu. Tapi itulah keluhuran ya, akhlak yang kita miliki dari, yang kita warisi dari nenek moyang kita itu. Maka sepadan dengan ajaran Islam yang ada di dalam surat Al-Jasiyah 14 ini, yaghfiru, berikan maaf. Lilladzina la yarjuna ayyamallah, siapa yang tidak mau ya, memahami, meyakini ayyamullah ini bisa diartikan hari-hari di mana Allah kelak mengumpulkan kita semua, yaitu di hari akhirat. Berarti orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu bisa pasti adalah orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, orang kafir. Bisa juga orang-orang Islam yang mungkin sampai di lisan saja imannya, tidak sampai masuk ke dalam hati, atau bahasa istilah kita adalah kaum munafik. Jadi kaum kafir, kaum munafik, kalau ketemu dengan orang yang beriman itu sudah kayak Tom and Jerry. Tidak enak kalau dia tidak menyakiti orang beriman, itu aja. Nah, tapi masya Allah di dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada yaghfiru, bukan dia maaf. Nah, inilah dalam kajian tafsir katakan ayat ini memang bagi umat Islam pada fase awal sebelum turunnya perintah untuk berperang di jalan Allah. Maka ada dialektika di antara ulama tafsir bahwa ayat ini adalah sudah mansukh, sudah terhapus dengan ayat-ayat perintah untuk berperang di jalan Allah di surat Bara'ah atau surat Taubah. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain bahwa ayat ini tetap muhkam, tidak mansukh, berlaku menjadi pedoman kita di dalam menyikapi semua problematika keimanan kita. Ketika ada orang yang musik keimanan kita, maka kita harus berlapang dada menerima cobaan tersebut dan mampu memberikan maaf. Nah, ini yang berat ya, beri maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita itu berat. Tapi saya sudah berkali-kali di sini menyampaikan ya, kisah misalnya tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kita tahu dalam hadisul ifki ya, ketika putri beliau Aisyah, istri dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, terjadi gosip kalau bahasa milenialnya dulu. Dan masya Allah yang menyebarkan gosip itu adalah seorang dari keluarga Abu Bakar namanya Mistah. Mistah ini keluarganya miskin dan menjadi tanggungan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dikasih semuanya, apapun kebutuhan hidupnya dibiayai oleh Abu Bakar. Nah, begitu mendengar cerita hadisul ibki yang menjadi kompornya, nah, yang menjadi provokatornya salah satunya adalah Mistah yang dinafkahi oleh Abu Bakar, maka berkata, saya tidak akan memberi lagi apa yang pernah saya berikan pada dia. Baru dalam hatinya itu baru niat, itu belum dilaksanakan, baru niat karena dia tahu ini. Sehingga Mistah itu datang menghadap kepada Abu Bakar untuk meminta pemberian yang sering didapatkan. Abu Bakar mengatakan kum anni. Nah, tadi dalam hatinya sudah tidak mau. Setelah itu di dalam perkataannya kum anni, silakan pergi. Jangan dekati lagi, jangan minta apa lagi. Itu saja ungkapannya. Nah, begitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memperlakukan Mistah dengan demikian, turunlah ayat wala ya'tali ulul fadli minkum, sampai ila akhirnya mengatakan dalam ayat itu falyafu walyasbahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, hendaklah berlapang dada memaafkan, tidakkah kamu ingin mendapatkan ampunan Allah dengan sifat sikap memaafkan saudaramu. Nah, begitu turun ayat ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meminta maaf kepada Mistah. Kebalikan sekarang. Jadi bukan lagi Mistah minta maaf ini. Jadi Abu Bakar yang minta maaf dan dia memberikan pemberian yang biasa diberikan kepada Mistah ini dua kali lipat. Rahasianya apa? Di akhir ayat tadi,

Kesadaran memaafkan itu penyebab kita mendapatkan maafnya Allah. Nah, maka mudah-mudahan kita di Indonesia ini, yang alhamdulillah setiap tahun tradisi kita ada hal bihalal setelah Ramadan, ya karena memang banyak orang kita di Indonesia ini yang mewarisi dendam itu. Coba kenyataan hidup kita, biasanya ada kalau sudah ada silang sengketa. Ada langsung 7 keturunan saja. 7 keturunan diajak keturunan yang belum lahir pun untuk tidak menyapa. Coba mewarisi dendam itu. Beda dengan di Arab. Mohon maaf, saya tahun tinggal di negara Arab itu. Kalau mereka berantem, mereka apa? Dengan kalimat selalu ala Nabi. Berselawat pada Nabi terus pegang jenggot satu sama yang lain, selesai urusannya. Enggak pernah dia mengatakan 7 keturunan tidak saya akan tegur kamu. Masya Allah lah ini. Jadi kita melalui ayat Al-Jasiyah dan juga ayat yang kita kutip tadi, cerita tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, masih hidup, harus hidup dalam, bukan masih hidup, harus hidup dalam diri kita sifat memaafkan saudara kita, karena kita ingin mendapatkan maafnya Allah kelak di hari. Ini dalam riwayat yang lain juga kita temukan, para jamaah yang kami muliakan, ya, riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih, setelah itu bergembira. Ya, Rasulullah diperlihatkan kisah dalam kehidupan manusia kelak dari akhirat. Ya, Rasulullah masih hidup, tapi Rasulullah sudah dibentangkan beberapa kisah kejadian yang akan terjadi kelak di hari akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti cerita Isra dan Mi'rajnya beliau dan yang lain. Nah, riwayat ini diceritakan baginda Rasul, ya, bagaimana ada dua pengikut apa umat Islam, ya, yang tadi itu tidak selesai urusan dunianya dalam maaf-maaf pertekan ini, mewarisi sampai di akhirat saja. Sering kita dengar, saya enggak bisa balas di dunia, nanti di akhirat saya balas. Nah, itu. Atau dalam bahasa lainnya, tunggu pengadilan di akhirat. Artinya di dunia ini tidak mau diselesaikan perkara dunia, di bawah sampai ke akhirat. Dua orang ini, si A dan si B misalnya. Permasalahan si A dan si B ini begitu masuk di kehidupan akhirat, si A yang berbuat zolim, si B yang terzolimi, tidak pernah ketemu. Karena si B ini betul keras kepala juga dia. Kalau si A ini keras tangan, dia marah terus, emosi aja kerjaannya. Si B ini keras kepala, gak mau memaafkan. Akhirnya bertemulah mereka di pengadilan Allah Subhanahu. Begitu diadili Allah, maka si A itu menuntut kisos. Ya, si B ini menuntut kisos. Ya, si kisos. Dalam persidangan yang terjadi, Allah minta ke si B, si A ini yang berbuat zolim di dunia ini, untuk memberikan, mentransferkan kebaikan-kebaikannya kepada si B. Nah, Masya Allah, coba. Nah, ini karena si B ini yang memang ya penyabar kelas kakap, tapi juga pendendam kelas kakap juga. Ya, di dunia enggak mau membalas, tapi dia dendamnya sampai nanti di akhirat ketemu. Nah, ini. Akhirnya Allah permankan kepada malaikat, coba cari kebaikannya si A ini, kasih dia. Ya Allah, habis kebaikannya, enggak ada. Enggak ada kebaikannya. Terus apa yang dia miliki? Enggak ada keburukannya, amal-amal tolehnya, amal-amal buruknya yang banyak. Ya Allah, katanya. Kalau begitu, kata Allah kepada malaikat, coba tanya si B ini, yang terzolimi tadi, yang penyabar dan pendendam tadi, ya, coba ambil semua keburukan-keburukan yang dimiliki oleh si terzolimi ini, ya, kasih ke si A. Nah, begitu diketransfer keburukan si B ke si A ini, Masya Allah, dengan keburukan itulah maka Allah perintahkan, sekarang kamu pikul keburukan yang terzolimi itu, wahai A, ke dalam api neraka. Disitulah bersedih Rasulullah. Ya Allah, kenapa umatku
tidak

0: punya sifat saling memaafkan. Kenapa umatku urusan dunia dibawa sampai ke akhirat? Nah itu maksudnya. Karena di akhirat tidak bisa berbuat apa lagi. Namun sebelum dieksekusi oleh malaikat perintah Allah ini, dikasih jedah dulu. Kata Allah, wahai B yang terzalimi, penyabar, pendendam ini, coba lihat dalam surga, lihat sebelah kanan. Begitu dia sebelah kanan itu, dia dapatkan istana yang luar biasa, ya, tempat yang luar biasa, tidak pernah terbayangkan oleh dia. Dia bertanya, ya Allah, milik siapa tempat ini? Apakah milik para nabi? Apakah milik para suhada? Apakah milik para wali? Bukan, katanya. Terus untuk siapa tempat yang luar biasa ini, ya Allah? Allah menjawab, limannya melikus zaman. Ya, bagi siapa yang mampu membayarnya, yang punya duit untuk beli itu bisa. Yuk, bagaimana caranya kita bisa membelinya itu, ya Rasul? Ya Allah, kata si B dia, dengan memaafkan saudara-saudara. Orang yang dulu di dunia bisa memaafkan, maka dia akan langsung dapat, langsung dikasih oleh Allah. Tapi terus dia bertanya, ya Allah, kalau sekarang saya maafkan saudara saya yang sedang dikisos ini, bagaimana? Kamu juga bisa. Akhirnya masya Allah, disitulah membuat ketawa Rasulullah sumur hingga sampai terlihat di garam. Saking senangnya apa? Ya ini, dipanggillah tadi yang memikul dosa-dosa keburukan yang terzalimi ini, bergandeng tangan masuk ke dalam surga. Allah mendapatkan tempat yang disediakan oleh Allah, buah dari pemaaf, memaafkan. Nah ini para jemaah yang kami muliakan, ya kisah seperti ini ya mudah-mudahan tidak kita bawa di akhirat. Jangan-jangan hati kita yang membeku di dunia, begitu sampai di akhirat lebih beku lagi karena melihat ancaman neraka. Ya biarkan aja dia neraka. Nah, terus-terus kita juga enggak bisa masuk. Ya kayak tadi itu. Si B tadi yang begitu melihat tempat yang dijanjikan begitu luar biasa, yang enggak pernah terbayang karena dia punya harganya. Harganya memaafkan. Nah, jadi jangan sampai hati kita di dunia ini masih keras, maka kita ketuk terus, ya sudah, berlapang dadalah memaafkan saudara kita. Saya juga pernah sampaikan di sini kisah ya ibu-ibu yang diwawancarai itu tua sekali, umurnya panjang. Kenapa? Semua perkara dunia ini dia langsung menyerahkan ke Gusti Allah. Kalau apa yang tidak bisa dibalas, ya nanti Gusti Allah yang balas. Ya itu dia tidak pernah balas. Kalau ada apa-apa yang mencederai dia, saya serahkan Allah sudah. Bahkan ditanya, bapak, ibu ini kan punya kemampuan untuk membalas, enggak perlu, karena saya diperintahkan oleh Allah hanya untuk mengabdi kepada Gusti Allah. Nanti kalau ada orang yang mencederai, membuat saya ini tidak tenang dalam mengabdi pada Gusti Allah, biar Gusti Allah saja yang membalasnya, Gusti Allah yang memberikan pengajaran, katanya. Ini luar biasa itu. Ya ini penyabar yang tahu kemahakuasaan Allah di dunia dan akhirat. Maka dalam memaknai ayat ini, para jemaah yang kami muliakan, kun lilladzina amanu yaghfiru. Yaghfiru ini fi'lul mudhari. Terus sifat pemaaf ini dihidupkan dalam diri kita, mudah-mudahan ya. Karena yang diangkat oleh Allah, alladzina la yarjuna ayyamallah. Orang yang tidak percaya tentang kehidupan akhirat nanti, apalagi kalau ada juga orang-orang ya di antara kita ini yang tadi setengah orang munafik itu tadi yang kita kemarin itu, tidak setengah pemaknaan pemahaman mereka tentang hari akhirat, ya sudah terima. Kenapa di akhir ayat diungkapkan orang liat jazia kauman bima kanu yaksibu? Karena kalimat kauman di sini pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau orang berbuat baik akan dapat kebaikan, kalau dia berbuat jahat pasti akan dibalas kejahatannya, dia yang tanggung sendiri. Itulah makna dari ayat yang kedua yang menguatkan para jamaah yang kami muliakan, liyajziya qauman bima kanu yaksibun. bahwa kita yang berusaha susah payah hidup di dunia ini, pasti di balik kesusahan kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Karena dalam ayat yang ke-15 sering kita dengar ayat ini para jamaah yang kami muliakan sebagai motivasi kita dalam beramal. Man 'amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang melakukan, melaksanakan, mengerjakan amal-amal soleh, pasti kebaikanlah yang akan didapatkan. Kalimat linafsihi ini kembali untuk kebaikan-kebaikan. Waman asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan keburukan, kemaksiatan selama hidup di dunia, fa'alaiha, dia yang akan menanggung. A'ala. Inilah indahnya bahasa Arab, ada li, ada ala. Kalau li itu simbolnya untuk kebaikan. Barakallahu lak, semoga Allah memberkahi kamu dalam kebaikan. Wa barakallahu alaik, semoga Allah memberkahi walaupun kamu tidak sedang-sedang baik saja. Nah, itu dia. Nah, di sini dalam ayatnya man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat keburukan, berbuat yang tidak baik, dia akan menanggung resiko dari keburukan yang diperbuat. Summa ila rabbikum turja'un. Kalimat summa itu dikatakan ada tarahi, menggambarkan bahwa ada jedah memang. Kalimat summa kemudian. Nah, kalau kita dikenakan di hari kemudian. Hari kemudian itu hari akhirat. Bukan sekarang. Balasan yang pasti didapat setiap kebaikan, setiap keburukan itu nanti di akhirat. Kalaupun ada di dunia, itu baru bonusnya, cicilannya, DP-nya, down payment-nya di dunia ini. Kalau cash and carry-nya nanti di akhirat. Karena masya Allah, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Hanya Allah yang maha adil di dalam mengadili hamba-hambanya kelak di hari akhirat. Kita selalu membaca Maliki Yaumiddin, raja di raja di hari pembalasan. Para jemaah yang kami muliakan, jadi ayat yang ke-15 ini menguatkan, atau dalam bahasa ilmu Al-Quran munasabah antara ayat 14 dengan 15 itu saling menguatkan satu sama yang lain. Karena ayat 15 itu menjelaskan kebaikan akan berbuah kebaikan, keburukan akan berbuah keburukan juga. Tidak akan tertukar para jemaah yang kami muliakan. Dalam ayat 14 itu, liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Allah akan membalas setiap kaum, setiap kita ini sesuai dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Yaksibun al-kasab. Nah, sehingga kasab yang kita usahakan selama hidup di dunia ini hanya ada dua, yaitu kasbul saleh wa kasbut taleh. Kasb, usaha yang baik atau usaha yang tidak. Kalau usaha yang baik akan berbuat kebaikan, kalau usaha buruk akan berbuah keburukan. Itu dua saja, tidak ada yang ketiga ya, kecuali kalau mau dicampur kholatu amalan saleha wa kharat sayi'a. Nah, itu ada juga. Nah, ya. Jadi hidup di dunia ini memang pilihannya memang dua itu sebenarnya, tapi dia ada yang menyampur aduk. Ya, kopi atau susu. Orang enaknya susu, susu, kopi, kopi. Tapi ada juga yang mau petua kelas kopi susu. Nah, ini jadi ya mungkin ini ranah abu-abu, ini pendapat saya ini. Tapi dalam ayat ini kan hanya dua tadi itu, yang baik sama yang buruk, tapi kenyataannya ada tiga. Nah, maka konsep kita para jemaah yang kami muliakan, usi nafsi wa yakum, orang yang istiqomah itu bukan orang yang selalu taat pada Allah. Bukan itu, karena kita mau taat terus itu mustahil, hanya malaikat yang taat terus. Jadi kalau kata Imam Utsaimin rahimahullah, orang yang istiqomah itu adalah orang yang selalu berusaha bertaubat setiap hari, beristighfar setiap hari, dan menghadirkan amal soleh. Itulah istiqomah. Jadi bukan istiqomah itu orang yang tidak pernah berbuat dosa. Mustahil. Karena Rasulullah menyatakan kullu bani adama khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi beliau mengatakan konsepnya Masya Allah, kita bertaubat kepada Allah setiap hari. Karena Nabi kita mengajarkan kepada kita, wallahi inni astaghfir, demi Allah, ada dalam riwayat waladhi nafsi biyadihi, demi yang nyawaku berada di tangannya, saya ini kata Rasulullah memohon ampun kepada aksar min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Ada riwayat mengatakan Ibnu Abdullah, ada juga kadang meriwayatkan Jabir bin Abdullah pernah menghitung Rasulullah menggerakkan jemarinya mengandalkan dia beristighfar itu dalam satu majelis lebih dari 100 kali jemarinya Rasulullah. Pakai enggak pakai tasbih. Nah, kita sekarang pakai tasbih. Ya, jadi Rasulullah itu menghitung dengan jemarinya itu dalam istighfar aksar min miati marrah, dia hitung oleh Jabir bin Abdullah. Nah, ini para jemaah yang kami mulakan, Nabi saja itu setiap saat dalam sehari itu riwayatnya. Nah, jadi tetap memperbarui taubat, memperbanyak istighfar, dan tentu amal itulah yang disebut dengan orang yang istiqamah, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan adzina qala rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Jadi ayat ini, kenapa kita harus istiqamah dengan amal soleh? Kita tidak tahu di antara amal-amal soleh mana yang akan diterima oleh Allah. Kita juga tidak pernah mengetahui di antara amal-amal soleh kita yang mana yang akan mendatangkan kebahagiaan untuk kita kelak di hari akhirat. Orang yang punya sifat istiqamah tidak pernah peduli dengan dosa kesalahan apa yang pernah perbuat, tapi dia terus mengejar bagaimana bisa menghadirkan kebaikan amal soleh setiap saat yang Allah berikan kepada dia. Nah, itu para jemaah yang kami muliakan ya. Jadi waktunya ada 2 menit lagi menjawab. Ayatnya singkat padat tapi luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi prinsip hidup kita semua. Yang utamanya yang diajarkan oleh Allah melalui ayat Al-Jasyah 14 adalah marilah menjadi orang yang pemaaf. Ya, pemaaf, karena hidup kita ini kalau kita tidak bisa menjadi orang yang pemaaf, maka siap-siaplah menjadi orang yang sangat tersiksa, orang yang akan kecewa sepanjang hayatnya. Tapi kalau kita bisa menjadi orang yang pemaaf, maka Masya Allah kita seakan-akan berada di lautan samudera dalam mengelilingi hidup kita, nikmat. Kenapa orang pemaaf itu nikmat hidupnya? Karena dia mengharap kebaikan yang Allah sediakan kelak di hari akhirat yang lebih kekal daripada kebaikan-kebaikan di dunia yang Allah segerakan. Ya, mudah-mudahan. Jadi ayat pertama itu ayat menjelaskan tentang kita memaaf. Dan ayat yang kedua adalah konsistensi kita atau komitmen kita untuk selalu menghadirkan amal soleh. Karena mustahil kebaikan itu akan berbuah keburukan. Begitu pula kebalikannya, mustahil keburukan itu akan berbuah kebaikan. Itu jarang. Yang benar menurut kaidah ayat ini, al-jaza min jinsil amal. Ya, kebaikan akan berbuah kebaikan, keburukan akan berbuah keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kami buka untuk 2 orang saja. Masih ada waktu sekitar 10 menit.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Terima kasih ampura Pak Kiai. Tadi dijelaskan masalah maaf memaafkan. Dan tadi juga diberikan contoh antara Abu Bakar sama Misbah. Abu Bakar yang minta maaf, bukan Misbah yang
0: Misbah.
2: Ya, Misbah ya.
0: Bukan Misbah, Misbah under KLU dia.
2: Oh ya. Nah, kalau bagaimana kalau seseorang yang berbuat salah, yang berbuat zolim terhadap kita, gitu. Dan yang berbuat salah terhadap kita ini, kita tunggu-tunggu untuk minta maaf, tidak pernah minta maaf, gitu. Tidak mau minta maaf, sedangkan kita itu memberikan peluang, pintu terbuka untuk kita akan memaafkan. Kalau bahasa adab, tata cara, tata krama, bukan sumur yang mencari timba, tapi timba yang mencari sumur, begitu. Nah, ini mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan yang paling apa ya, spektakuler itu, dari pertanyaan petua kelas itu, di antara pertanyaan yang pernah ada.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon izin, Prof, sehubungan dengan yang sedang saya tangani, masalah warisan. Ini bersaudara kawan 8 orang. Yang paling besar adalah laki. Itu otomatis kalau orang Sasak, kalau bapaknya meninggal, tentu turun ke anaknya yang paling besar. Begitu atas namanya dia, jadi dibagilah warisan ini. Setelah dibagi-bagi, yang laki tentu dengan 2 dengan 1. Setelah diberikan kepada adik-adiknya, begitu, bagian yang perempuan langsung ditandatanganin bahwa ini bagianmu, dibagi sama dia yang punya nama. Begitu kasih nama, terus ditandatangan RT lingkungan, bahkan sampai lurah, begitu. Begitu udah mau dikasih, lagi dia gadekan tanah tersebut. Nah, begitu digadekan, dia tidak mau tahu. Nah, sekarang bagaimana caranya memaafkan, sedangkan orang tersebut yang paling besar ini sudah umur, mau dilaporkan masuk penjara, sedangkan mau ditebus begitu tanah tersebut ini adalah yang perempuan tidak punya uang, begitu. Nah, bagaimana untuk memaafkan kakaknya seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan dalam kajian kita pagi hari ini. Yang pertama itu masalah ini, prinsip itu, apakah orang yang berbuat salah atau orang berbuat zolim harus menunggu waktu itu dia minta maaf baru kesalahan dan kezolimannya itu hilang di antara kita? Ya, tentu tidak seperti itu juga, Pak Haji Saleh. Ya, jadi orang yang terzolimi tadi kita ilustrasikan di dalam riwayat tadi, si B ya, yang berbuat zolim si A. Ya, bayangkan si B tadi ya, yang memang mungkin tidak mau memaafkan saudaranya, membawa ke akhirat. Kalau di dunia ini, kalau bisa, si B ini sebenarnya ya sudah, deposito kebaikan dia dengan sifat memaafkan saudaranya yang berbuat zalim kepada dia tanpa menunggu kapan dia minta maaf. Artinya kalau kita ikhlas memaafkan semua kesalahan orang lain, hati kita itu tidak ada lagi perselisihan di antara satu sama yang lain setiap saat, maka kita tidak pernah menduga bahwa sifat kita yang memaafkan tadi itu membuat kebaikan kita itu begitu banyak di tabungan kita, di tabungan akhirat kita. Jadi itu saja niat kita itu. Cara menyikapi problematika kehidupan sosial bermasyarakat kita ini, dan mesti namanya orang yang bergaul pasti banyak sekali silang sengketa, pasti banyak sekali ya tadi itu percikan-percikan untuk kita bertikai, sehingga ya, atau perzoliman terjadi di antara satu sama yang lain, maka kita yang terzolimi sifatnya lebih bagus gak perlu menunggu dia datang minta maaf untuk kita berikan maaf. Kita maafkan saja, gak perlu nunggu. Jadi bukan syaratnya harus datang orang murid-murid biar kita ridho. Ya ini memang kita ini bertransaksinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kebaikan ini, bukan dengan manusia. Bisa jadi si A yang berbuat zolim tadi itu perantara saja untuk kita, sejauh mana kita ini bisa menahan emosi kita, bagaimana kita yakin bahwa dengan sifat kita, ya saya maafkan dia biar nanti Allah saja yang balas, itu sudah kita dapatkan di positonya itu Pak. Ya seperti itu caranya. Jangan menunggu dia datang minta maaf baru saya, enggak ada semua. Ya sudah biarin aja itu. Nah, nanti kalau misalnya dia datang minta maaf dan kita maaf, ah itu lebih bagus lagi. Jadi antara si A dan si B ini betul-betul bergandengan tangan di dunia, bergandengan di akhirat juga, gitu maksudnya. Nah, kalau tidak ya sudah biarkan, nanti Allah akan yang mengatur semua. Ya. Tapi poinnya adalah bukan menjadi syarat untuk gugur silang sengketa di antara kita ini, harus yang berbuat zalim itu meminta maaf kepada kita, itu enggak. Yang ditekankan di dalam ayat tadi, qul lil ladzina amanu yaghfiru. Orang yang beriman itu yang harus memaafkan dia itu. Alladzina la yarjuna ayyamallah, bayangkan itu. Memang ya, kalaupun makanya dalam konteks dialektika ulama tafsir saya mengatakan ayat ini masih muhkamah untuk menguatkan akhlakul karimah itu yang diperdomani juga oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Karena ayat ini ayat akhlak yang mulia yang harus kita pedomani, kita pedomani. Ya kita mau balas juga susah. Ya perang Iran dan Israel lah, coba bayangkan sekarang. Kita aja enggak bisa membayangkan tuh Iran yang diembargo semenjak 97 sampai sekarang. 97 atau 79 ya? 79 sampai sekarang. Hanya dengan ilmu kesabaran yang dimiliki Iran, sekarang dia sudah sepakat. Dunia sudah damai, Pak. Kita jangan tidak berdamai. Iran sudah mendapatkan semua ganti ruginya, sudah sepakat itu. Coba bayangkan. Lawannya bukan main-main itu, polisi dunia. Nah, coba bayangkan itu. Kuatnya Iran dengan dia merugut dari 79. Kalau kita melihat itu tiba-tiba begitu ada kejadian kemarin, oh dia 5 menit sampai itu. Dari mana ilmu? Mesti kalau orang dia embargo dia udah langsung kelaparan. Bahkan ada pengamat mengatakan ini tinggal 2 minggu, paling 2 minggu persediaan senjata Iran itu habis gitu. Masya Allah. Ya dia gak tahu, orang yang bersabar ini kan dia lain berpikirnya itu gitu. Ini contoh yang live sekali itu. Jadi bagi kita ini, kita yakini setiap kejadian ada hikmahnya untuk kita, tapi itulah cara Allah memberi kita ya, untuk mendapatkan kebaikan di sini. Kalau kita menginginkan kebaikan insya Allah. Jadi kalau Pak Ketua Kelas mengharap kapan yang berbuat zolim datang ke kita, jangan-jangan hanya kita ingin bonus dunianya, di akhirat kita gak dapat. Nah, jadi kita maunya kuatkan diri kita dulu lah. Orang yang beriman ini udah dengan ketidakadilan hidup dunia ini, ya sudah, kita ini semua yang ada. Maka ayat tadi yang kita kutip, kita bahas sebelumnya itu kan Allah alladzi sakhkhara lakum, Allah yang telah menundukkan semua yang ada di dunia ini. Allah yang punya, Allah yang punya. Sudah, kalau Allah tidak kehendaki enggak terjadi. Jadi apapun maunya manusia untuk berbuat yang tidak adil, yang zolim sekuat-kuatnya, tapi Allah tidak kehendaki, tidak. Tapi kalau sudah Allah, ya sudah biarkan, karena di situ ada hikmahnya. Nah, bagi orang yang beriman, ambil kesempatan untuk kita menabung kebaikan kita di sisi Allah, dan insya Allah kelak di akhirat pasti akan diperlihatkan ya, buah daripada kesabaran kita, keikhlasan kita, kekuatan kita menerima ya cobaan-cobaan yang ada. Nah, masuk juga terhadap kasus tadi itu, pembagian warisan yang tidak adil. Dan ini kasus ini bukan menimpa keluarga yang diceritakan saja, hampir di mana-mana. Tapi itulah yang membuat saya ngiris kadang-kadang ya, ya hanya gara-gara sepetak sawah. Sepetak sawah itu ya paling banter 4 are, enggak mungkin sampai satu sawah itu 10 are, itu jarang. 4 ari 400 meter persegi. Tapi tadi itu 7 keturunan katanya enggak mau tegur sapa. Udah anak-anaknya enggak bisa ketemu ini, masya Allah. Itulah kadang-kadang kita ini menjual kebahagiaan dunia dengan kenikmatan, menjual kenikmatan kebahagiaan akhirat yang abadi itu dengan kenikmatan dunia yang sedikit itu. Auzubillah min dzalik. Jadi memang kalau kasus yang ditanyakan 8 saudara tadi itu yang kakaknya yang salah satu di antara keluarganya yang berbuat ya zalim terhadap saudara-saudara yang lain, menurut kami ya memang menurut saya sendiri ya di sini tetap bisa dicarikan solusi. Solusinya saudara-saudaranya mungkin bisa menebus tanah yang digadai tadi. Pasti di antara 8 ini pasti ada yang lebih apa namanya ekonominya, nggak mungkin sama semua. Ada yang standar, ada yang lebih. Yang lebih ini mengajak mencari solusi yang terbaik. Nah, konsepnya dengan ayat tadi, kakak yang sudah tua renta, waktu mudanya yang terlalu zalim, sedang tuanya sekarang sudah bongkok tidak berbuat apa-apa, mau diapain lagi? Mau dimasuk ke penjara? Kasihan. Mau diminta uang tidak ada. Ya, maka ya solusinya adik-adiknya tadi yang masih ini ya menyepakati apakah warisan ini dijual dan untuk bisa dimanfaatkan. Kalau dijual kan bisa menjadi uang, dan uang itu nanti akan bisa menebus sertifikat yang ada, bisa aja seperti itu ya, cari win-win solutionnya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kami muliakan ya, kita tidak terlalu berat cobaan yang Allah berikan tanpa ada kemampuan yang kita miliki ya. Harapan kita, doa kita semua, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk menghadapi semua ujian-ujian, cobaan-cobaan dari kehidupan sosial kemasyarakatan seperti itu. Solusi wallahu alam bisawab, kedepankan ya ajaran akhlak mulia yang diajarkan Allah dan Rasulnya kepada kita. Ketika ada satu permasalahan, kita kedepankan sifat kita mencari sikap memaafkan itu yang utama dalam menyelesaikan masalah. Lalu baru yang kedua diuraikan demikian muka dengan musyawarah dan mumpakat win-win solution. Ya, yang membuat kita tidak berdamai itu sekali lagi adalah setan yang mengadu domba di antara kita. Dalam ayat Al-Quran kita temukan ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita berta'awuz, mohon perlindungan dari setan, karena yuridu bainakumul baghdha, karena setan itu ingin menghadirkan kebencian, permusuhan satu sama yang lain. Nah itu, maka kita, saya pasti itu kalau ada orang yang dua berkelahi, dua yang bertikai dan tidak mau berdamai, pasti ada pihak ketiga yang menjadi kompornya. Nah, pihak ketiga itulah yang disebut dengan asyaiton. Adi yuridu bukmul baghdha wasyahna, yang selalu agar kebencian itu dirawat dengan baik di antara kita, kekerasan itu dirawat di antara kita sehingga kita tidak mau saling maaf memaafkan. Tapi kalau setan itu bisa jauh dalam perkara kita, insyaallah akhlak yang diajarkan Allah dan Rasulnya itu memaafkan satu sama lain itu akan terwujud dalam setiap permasalahan pertikaian-pertikaian di antara kita. Wallahu alam.
3: Pro 1 RRI Mataram.
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah telah kita simak kajian subuh langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathon Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat, di mana kajian subuh tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Subhan Abdullah Hacim MA yang mengkaji tafsir surah Al-Qur'an surah Al-Jaziyah ayat 14 hingga ayat 15. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

tentunya di hari ini ya, Sabtu 20 Juni 2026. Kalau ingin menggambarkan hari Sabtu di pagi ini, Anda bisa gambarkan dengan satu kata. Kira-kira kata apa nih yang paling tepat? Santai, semangat, bahagia, atau mungkin tetap sibuk? Apapun yang Anda kerjakan ataupun kondisi Anda di hari Sabtu ini, pastikan terus bersama kami di Pro 1 Radio Mataram. Bersama saya Andi Suhandi, menyemangati pagi Anda di NTB pagi ini.

Kalau Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengendalikan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, seperti biasa ya, di pagi hari kami ketengahkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Di hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026. Saya awali untuk informasi perkiraan cuaca Nusa Tenggara Barat dari wilayah NTB paling timur ya, yakni dari Kota Bima. Terpantau Kota Bima, kemudian Kabupaten Bima dan Dompu hari ini cerah-cerah saja dengan suhu berkisar 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 55 hingga 97%. Berbeda halnya dengan Sumbawa Barat. Sumbawa Barat hari ini diperkirakan ada hujan ringan dengan suhu hampir sama dengan Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu. Ini berkisar 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 63 hingga 95%. Kalau Sumbawa Barat hujan ringan, berbeda halnya dengan Kabupaten Sumbawa Besar ya. Kabupaten Sumbawa Besar hari ini terpantau akan cerah-cerah saja dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius. Kita beralih ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Nah, untuk Pulau Lombok, beberapa kabupatennya dari Lombok Timur, kemudian Lombok Tengah, Lombok Barat, cerah-cerah saja ya, dengan suhu berkisar 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 57 hingga 96%. Berbeda halnya dengan Lombok Utara. Lombok Utara hari ini terpantau akan ada hujan ringan. Suhu di wilayah Lombok Utara berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 77 hingga 90%. Dan Kota Mataram hari ini cerah menyala. Pokoknya cerah ya sepanjang hari. Karena ini warnanya sedikit berbeda kalau di Kota Mataram. Cerah di Kota Mataram dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 62 hingga 90%. Demikian informasi perakiran cuaca ya untuk wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Di mana informasinya kami kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

Dengan Pro 1 Rai Mataram, lagu Dadai ya, lagu resmi Piala Dunia FIFA World 2026 yang dibawakan oleh Shakira bersama Burna Boy. Lagu ini memang mengusung semangat persatuan, perjuangan, kemudian ada optimisme juga ya, ada semangat pantang menyerah yang ini menjadi jiwa dari olahraga sepak bola. Jadi judul Dadai ini berasal dari ungkapan penyemangat yang memiliki makna ayo atau maju terus. Dan ayo juga kami mengajak Anda untuk menyimak ya pertandingan sepak bola, nanti akan kami siarkan di pukul 8:30 menit ya. Nanti akan ada pertandingan sepak bola dari Brazil melawan Haiti. Jangan lewatkan ya. Kemudian nanti di pukul 11 ada pertandingan sepak bola juga yang akan kami siarkan, yakni Turki melawan Paraguay. Jangan lewatkan ya pertandingan sepak bola di hari ini yang Anda bisa dengarkan. Bukan hanya menonton saja ya, hanya mendengarkan di RRI di Piala Dunia 2026. Baik pendengar, kami cukupkan untuk menghadirkan beberapa lagu, karena sesaat lagi kami akan ketengahkan untuk Anda rangkaian informasi penting ya sepanjang Senin hingga Jumat dalam informasi sari berita sepekan. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Sari Berita Sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat edisi Sabtu 20 Juni 2026. Bersama saya Andi Suhandi, inilah Berita Sepekan selengkapnya.

Saudara, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengejar penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait kelebihan pembayaran sejumlah proyek yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Menurutnya, waktu penyelesaian yang diberikan hanya 60 hari sehingga perlu pengawasan ketat dari inspektorat. Abdul Khair mengatakan munculnya temuan kelebihan pembayaran secara berulang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Ia menyebut sejumlah faktor menjadi penyebab, mulai dari lemahnya pengawasan pejabat membuat komitmen atau PPK hingga perencanaan kegiatan yang belum maksimal. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, temuan kelebihan pembayaran terjadi pada 15 perangkat daerah,

dan dua blut dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan seluruh kewajiban tersebut dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Haryo K. Pamungkas mengatakan setiap kebijakan yang ditempuh BI selalu mempertimbangkan dua kepentingan utama, yakni stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu hal penting yang ingin dicapai saat ini. Menurutnya, fokus kebijakan moneter saat ini memang diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi. BI berharap nilai tukar rupiah dapat bergerak lebih stabil dan bahkan berpotensi menguat pada semester 2 tahun 2026, sebagaimana proyeksi yang telah disampaikan Gubernur BI. Haryo menegaskan upaya menjaga stabilitas ekonomi tetap dilakukan secara seimbang dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sinergi bersama pemerintah dan otoritas sektor keuangan. Terkait kemungkinan dampak kebijakan moneter terhadap sektor perbankan dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang masih bergantung pada pembiayaan perbankan, Haryo mengatakan BI masih melakukan pemantauan. Disebutkan dampak kebijakan moneter membutuhkan waktu atau take time sebelum dapat terlihat secara nyata di lapangan. Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah praktik korupsi sejak dini. Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo mengatakan KPK selama ini aktif melakukan pendidikan anti korupsi bersama berbagai pihak termasuk Kementerian Agama dan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan nilai-nilai integritas di lingkungan kampus sehingga mampu mencetak generasi muda yang memiliki karakter jujur dan bertanggung jawab. Yang menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dan membentuk calon pemimpin bangsa di masa depan. Ibnu menjelaskan, implementasi pendidikan anti korupsi dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan kreatif yang dekat dengan mahasiswa. Kampus dapat menyelenggarakan lomba, diskusi tematik, kampanye, hingga pembuatan slogan anti korupsi sebagai bagian dari penguatan budaya integritas. Program Desa Berdaya didorong menjadi mesin utama untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan. Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair menegaskan, seluruh organisasi perangkat daerah harus meninggalkan pola kerja sektoral dan mulai bergerak dalam satu ekosistem pembangunan berbasis desa. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak lagi bisa diukur dari jumlah program maupun besarnya anggaran yang diserap. Ukuran utamanya adalah perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Abul menyebut masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Di internal pemerintah, beberapa program masih berjalan sendiri-sendiri sehingga dampak belum maksimal. Sementara dari sisi eksternal, pemerintah masih menghadapi persoalan kemiskinan, keterbatasan fiskal daerah, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi. Untuk memperkuat pelaksanaan desa berdaya, Pemprov NTB membentuk Satuan Tugas Desa Berdaya yang diketuai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mendorong adanya penyesuaian regulasi agar kendaraan listrik dapat lebih mudah digunakan untuk mobilitas lintas pulau. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTB Samsudin mengatakan, sebagai daerah kepulauan NTB membutuhkan akses kendaraan listrik yang fleksibel, terutama untuk mendukung kegiatan kedinasan pemerintah daerah di Pulau Sumbawa maupun wilayah lainnya. Samsudin menyebut aturan yang ada saat ini masih menjadi kendala karena kendaraan listrik harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat saat akan menggunakan transportasi penyeberangan. Samsudin menjelaskan, aturan keselamatan tetap menjadi perhatian utama. Namun regulasi harus mengikuti perkembangan teknologi kendaraan listrik yang saat ini semakin maju.
yang mencontohkan ketentuan yang dibuat beberapa tahun lalu perlu dikaji kembali karena teknologi baterai kendaraan listrik telah mengalami perkembangan signifikan, termasuk dari sisi keamanan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan aturan yang lebih adaptif sehingga aspek keselamatan tetap terjaga tanpa menghambat perkembangan kendaraan ramah lingkungan di daerah. Masyarakat Kabupaten Sumbawa yang mengalami kendala mengakses layanan publik seperti program Indonesia Pintar atau PIP, Kartu Indonesia Pintar, serta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran diminta segera mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Iwan Sofian mengatakan pihaknya telah mengaktifkan layanan pengaduan cepat untuk membantu masyarakat yang mengalami masalah akibat perubahan data kesejahteraan sosial. Menurutnya, pemutakhiran data yang saat ini dilakukan pemerintah menyebabkan adanya perubahan status penerima bantuan. Kondisi tersebut memunculkan kesalahan data, baik warga yang seharusnya menerima bantuan namun belum terdata, maupun yang sudah tidak memenuhi syarat tetapi masih tercatat sebagai penerima. Iwan menjelaskan keluhan yang paling banyak diterima saat ini berkaitan dengan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Sejumlah warga mengaku sebelumnya menerima Kartu Indonesia Pintar, namun kini tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan. Pengalihan sebagian alokasi dana desa untuk mendukung program nasional pembentukan koperasi desa Merah Putih dipastikan tidak akan menghambat pembangunan di desa-desa di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menyiapkan langkah antisipasi melalui program sejahtera dari desa yang mengalokasikan bantuan sebesar 1 miliar untuk setiap desa serta 100 juta bagi setiap dusun. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Lombok Barat Mahnan menegaskan masyarakat maupun pemerintah desa tidak perlu khawatir terhadap perubahan kebijakan tersebut. Menurutnya, pengurangan dana desa sejatinya bukanlah pemotongan anggaran pembangunan, melainkan pengalihan untuk mendukung program strategis pemerintah pusat. Di sisi lain, Dinas PMD tetap menjalankan fungsi pendampingan terhadap seluruh pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penyusunan tersebut dilakukan agar seluruh program prioritas desa dapat disesuaikan dengan sumber pendanaan yang tersedia. Saudara, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bima mengharapkan setiap penerima bantuan modal usaha untuk memaksimalkannya, baik untuk usaha bakulan, UMKM, Z-Kios, dan lainnya. Ketua Basnas Kota Bima, Haji Abdul Latif, meminta agar seluruh bantuan yang diberikan dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan usaha. Para penerima manfaat diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi serta terhindar dari praktik peminjaman dana kepada rentenir yang kerap membebani masyarakat kecil. Sementara itu, Wali Kota Bima H.A. Rahman mengapresiasi dukungan Basnas terhadap para mustahik, khususnya pedagang bakulan, UMKM, Z-Kios, dan lainnya. Apalagi nilai yang disalurkan oleh Basnas cukup besar hingga ratusan juta satu kali penyaluran. Wali Kota Bima juga berharap makin banyak pihak yang menyalurkan zakatnya melalui Basnas karena terbukti Basnas Kota Bima mampu menyalurkan bantuan kepada yang berhak. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 resmi berakhir Senin malam 15 Juni 2026. Kabupaten Lombok Tengah berhasil keluar sebagai juara umum dengan raihan 245 poin. Wakil Gubernur NTB, Hajah Indah Damayanti Putri menegaskan, pelaksanaan MTQ tidak boleh dimaknai hanya sebagai ajang mencari juara, tetapi harus menjadi gerakan bersama untuk membangun generasi Qur'ani yang memperkuat cita-cita MTB sebagai serambi Al-Qur'an. Yang mengatakan keberhasilan MTQ tidak hanya diukur dari jumlah peserta maupun daerah yang meraih prestasi. Menurutnya ukuran utama keberhasilan adalah semakin tumbuhnya kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran,
serta semakin kuatnya semangat mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Gubernur menegaskan, pemerintah Provinsi NTB akan terus mendorong pembinaan Al-Quran secara berkelanjutan, agar NTB tidak hanya melahirkan kori-koriah, hafiz dan hafizah berprestasi, tetapi juga membangun masyarakat yang religius, harmonis dan berkemajuan. Harapannya melalui momentum MTQ terwujud NTB sebagai serambi Al-Quran, daerah yang tidak hanya mencetak generasi berprestasi, tetapi juga masyarakat yang berkarakter dan berakhlak Qur'ani. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyalurkan dana kompensasi dampak negatif keberadaan tempat pembuangan akhir TPA Regional Kebon Kongo kepada 8 desa di Kabupaten Lombok Barat. 8 desa penerima kompensasi tersebut yakni Desa Banyumulet, Suka Makmur, Taman Ayu, Perempuan, Karang Bongkot, Lelede, Gapuk, dan Kuranji. Penyerahan dana kompensasi disalurkan Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri didampingi Sekretaris Daerah NTB Abul Khair di kantor TPA Regional Kebon Kongo pada Senin 15 Juni 2026 bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Wakil Gubernur NTB mengatakan persoalan sampah menjadi tantangan besar yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Menurutnya, keberadaan TPA Kebon Kongo tidak hanya berbicara tentang pengelolaan sampah, tetapi juga dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar. Ia menilai penanganan sampah tidak hanya cukup mengandalkan keberadaan TPA. Edukasi pemilahan sampah sejak dari rumah tangga harus menjadi langkah utama agar persoalan sampah tidak terus berulang. Pemerintah Provinsi NTB juga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK NTB memperkuat koordinasi serta melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi berbagai persoalan di kawasan TPA Kebun Kongo. Meningkatnya aktivitas wisata di kawasan Pantai Senggigi membawa dampak positif bagi sektor ekonomi dan pariwisata. Namun di sisi lain, maraknya penyewaan jet ski yang beroperasi di perairan sekitar Pelabuhan Senggigi mulai menjadi perhatian pemerintah daerah karena dinilai berpotensi mengganggu lalu lintas pelayaran kapal cepat yang keluar masuk pelabuhan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengambil langkah tegas untuk menjaga keselamatan pelayaran sekaligus menciptakan ketertiban aktivitas wisata bahari di kawasan unggulan tersebut. Bupati Lombok Barat Haji Lalu Ahmad Zaini mengatakan, keberadaan sejumlah jet ski yang beroperasi di jalur pelayaran kapal cepat harus segera ditata agar tidak menimbulkan resiko bagi pengguna jasa transportasi laut maupun wisatawan. Menurut LAS, pemerintah telah menyiapkan kawasan alternatif yang dinilai lebih aman dan tidak bersinggungan langsung dengan aktivitas kapal cepat yang bersandar di Pelabuhan Senggigi. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan sektor wisata bahari dengan keselamatan transportasi laut di kawasan Senggigi yang selama ini menjadi salah satu destinasi andalan pariwisata Lombok. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pajak dan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, pengelolaan parkir menjadi perhatian pemerintah daerah karena merupakan salah satu sumber pendapatan yang nantinya digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Nursiah, Dinas Perhubungan telah melakukan evaluasi terhadap data titik parkir, capaian pendapatan di setiap lokasi hingga melakukan uji petik di lapangan. Selain itu, aspek regulasi, mekanisme kerja, dan standar operasional prosedur juga menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan. Yang menjelaskan hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola parkir sekaligus menentukan target pendapatan pada tahun-tahun mendatang.

Pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat muslim untuk melakukan refleksi diri, mengevaluasi perjalanan hidup selama setahun terakhir, sekaligus memperkuat rasa syukur atas berbagai nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan pergantian tahun dari 1447 menuju 1448 Hijriah sebagai ajang introspeksi dan peningkatan kualitas diri. Menurut Najmul Ahyar, tahun baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Islam, melainkan kesempatan untuk menata kembali niat, memperbaiki amal ibadah, serta memperkuat kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Bupati Najmul juga mengingatkan pentingnya mensyukuri nikmat kesehatan, umur panjang, serta berbagai karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala selama satu tahun terakhir. Rasa syukur tersebut harus diwujudkan melalui semangat untuk terus berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama. Pada momentum 1 Muharram ini, ia mengajak seluruh masyarakat Lombok Utara untuk memperbanyak doa dan memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tahun 1448 Hijriah membawa kehidupan yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Saudara, seorang pemuda berinisial LN, 19 tahun warga Kota Mataram, dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah saat diduga hendak melakukan transaksi narkotika jenis ganja di wilayah Kecamatan Praya. Kasat Res Narkoba Polres Lombok Tengah AKP Mulyadi mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika di kawasan lingkungan Ketejer, Kecamatan Praya. Saat itu tim langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan setelah menerima laporan tersebut. Saat diamankan di pinggir jalan kawasan lingkungan Ketejer, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peredaran ganja. Di antaranya satu bungkus kertas coklat dan dua bungkus plastik klip yang berisi ganja dengan berat bruto mencapai 28,87 gram. Atas dugaan perbuatannya, LN dipersangkakan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Saudara, sekian berita sepekan edisi Sabtu 20 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkatakan, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, menuju kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Salah satu lagu dari miliknya Aga Seisa, Aku Mau Move On. Dan di Sabtu pagi ini perlu juga ini menjadi pengingat kita bersama ya. Jadi jangan terlalu lama berhenti di halaman yang sudah selesai dibaca. Hidup terus berjalan, waktu terus bergerak, dan kesempatan baru itu selalu menunggu di depan. Jadi jika kemarin belum berjalan sesuai dengan harapan ya tidak apa-apa ya. Yang penting hari ini kita berani melangkah lagi, karena move on itu sebenarnya bukan kehilangan, melainkan mau untuk bertumbuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar, semangat pagi di hari Sabtu ini. Anda yang beraktivitas, nikmati aktivitas Anda. Anda yang libur di hari Sabtu ini, pastikan tetap produktif ya. Jangan libur, hanya tidur-tidur saja. Baik pendengar, untuk menyemangati suasana pagi Anda, sembari kita menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti di pukul 20, maksud kami pukul 8 ya. Pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita akan menyimak warta berita sentral RRI Pro 3 Jakarta. Dan nanti di pukul 8 lewat 30 menit, kita akan menyimak ya pertandingan sepak bola. Nanti ada Brazil melawan Haiti, kemudian nanti di pukul 11 kita akan menyimak juga pertandingan sepak bola dalam gelaran Piala Dunia. Ya, ini di pukul 11 Turki melawan Paraguay. Siapa nih dukungan Anda? Apapun dukungan Anda, yang penting kita ikut menyemarakkan euforia ya di Pesta Bola 2026.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Air Melaju, salah satu lagu yang dirilis tahun 2002 dari miliknya Benua. Dan hari ini pendengar, hari Sabtu 20 Juni 2026, kita masih dalam suasana euforia pesta bola ya, Piala Dunia yang tuan rumahnya untuk Piala Dunia tahun ini Amerika, Kanada, dan Meksiko. Dan untuk pagi ini nanti kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak ya pertandingan sepak bola di mana Amerika melawan Brazil melawan Haiti dulu di pukul 8:30, kemudian nanti di pukul 11 Turki melawan Paraguay. Kalau Amerika sudah tadi ya dini hari. Dan Anda yang pendukung salah satu dari tim ini, nanti jangan lewatkan untuk menyimaknya. Dan kami siarkan secara langsung di Pro 1 RRI Mataram. Dan di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa, kita akan simak dulu rangkaian informasi dalam Warta Berita Sentral ya di RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun.

panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuan yang juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan, kita dukung. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan, kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasa